0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: 6 ke 9 pagi, 8 11 minit pagi.
1: Itu ya bulan kami pagi tu. Ya, okey, dua tang ya trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi ngagai malam peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen lalu berdau ke mereka. Komen ba topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita takah merek komen tau. Merek kebisik dibaca kami semua tu.
1: Gibi, nanti boleh biar aku ada teman dengan yang nyiat teman.
2: Mental dan lingkah aku biar.
1: Kai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Nada yang diberi di salam, nada yang nama dia temboy, aku di nalamaknya. Yuk mental gis, bayan dia di kerja ke dia mudah.
0: Aku nemu, Gibi tu, kini kita pernah orang ke Gibi tu. Turakus namanya.
2: Rakus
1: rakunya jelo ya kau orang putih mau bawa belangnya
2: rakusnya lainnya kuning tenyaknya min namanya reti ya
1: nah deh dapat unta deh lebih terjurus kagak kuning rakus kami bukan di kamakai deh benda udah nama
2: babunya kunyah
1: kalau temu disirak kadek tapi kalau tertegam tuh kadek ada nama lawannya namanya rakus
2: rakus
1: tuh tadi ya bisa dua reti jadi reti kami tuh tadi retinya tang kecenderungan deh bunyi kurang terus angge kalau kebuka deh
2: kalau kutai ke kutai suai deh mental enggak benar-benar udah mental bukan saya kesuai deh pagi
0: itu kurang beri salam dulu lah
1: salam dulu ya temu nyenyet punya aku hanya tadi simptom ya kemarin simptom mental.
0: Okey, sudah lepas lagi maka kita dekat ningat ke berita hari miri begitu ni ya.
1: Ya, tang menyi kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita mendah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau ke nanti kita mendah inu. Nama ku bah indo tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alawa pe Facebook kami dato yang tadi ba www.facebook.com lalu /YFM Iban ana ningan lah. Facebook tu mai wah ta YFM banyak anang nak ingat.
0: Okey, kita dengar lagu Ari Desen di tu dulu Oi Sulu.
1: Sebelum kita ya rampun ke Randau, trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
3: YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Gulai sejalai.
4: Gulai sejalai.
6: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
7: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
8: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka.

0: Bang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki gua Indo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
4: Tahu ke jaku kita cakap jaku modern aja.
3: Modern ke?
4: Jaku modern. Siapa ke jampat lagi mintual?
3: Okey.
4: Jadi apa orang yang nempu lagi bi? Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke Indo?
5: Hanya bapa angainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh. Hanya lu mental ke. Antara lelaki ngino.
4: Oh, jadi reti kode tadi siapa mangeh ya dulu mental. Oh, jadi dia ngulaki di siapa mangeh.
5: Oh, tu pernah aku pelangkap tu.
4: Kita nanya aja ada
3: cara perangkap ya.
5: Perangkapnya. Okay, amat nang kami kini lah.
4: Ya. Oh, bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebenarnya kan nemu cara.
5: Ya.
4: Siapa nelap gitu antara suami dan laki bini. Tanya tadi. Ya pernah. Ya nak kalau lu nggak sawat ya tadi.
5: Oh ya.
3: Sampai kau bangga nih. Nih bibi.
4: Okay, jadi ya. Sama pagi gaya peningat kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pu segini tu meh ke lebih mental lagi nanti dibanding dengan lelaki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ia kan bangsa ia ke emotional ke tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau lelaki. Lepas lelaki tu nanti kita berarti ke ia tu bangsa ia ke santai aja via ko Angelia Tinas Timas ke pagi tu cak.
3: Wah, orang lelaki boleh kontrol lah. Terjapan dia ringan, terjapan dia sino hati. Andrew Michael bagi teman anda kebenaran lelaki kejampat amat mental. Leban cina ya imo ko ya. Tang terjapan pihak senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe.
4: Nemuku ingin masuk ke jahe sepamanya cak. Kalau bagi ke manual cak. Kan di bawah sepiatu terubah lapan ketinggal kalung kuda cak dia datang pasuk luar pintu dia. Baik kalung kuda.
5: Ya, biar makan selamat pagi dengan kaya terasa sayang ke bisa dengan nyong komen berjalan ke pengawak dengan kita tiga ke. Okey, mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampak lagi mental lari orang lelaki ke ya. Orang lelaki ke lulu. Bah, mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjual buat tamu permai dia. Ini ajak ke pagi tau.
4: Anak pesan gini ya.
5: Tak dong.
4: Anak mental.
5: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
4: Anak nge-mental ke orang ke berbeli, lalu anak mental ke dari punya pesan.
5: Ya, anak dada-dada.
4: Lepas nanti aku berarti ke cak, di pada atau ke di pada ke ayah akhir chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ia tu tadi di pedak leban laki itu tu, ia bisi kemarin orang keretakan isu mental ia kesama. Jadi ia cara ngau pium ga respon ngau gitu naya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita leban siapa ia ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure ke diterima ya. Ngau pium ga cara luar ya ngatur emosi ngambil gak utai ti ngelengi ya.
3: Ya. Cukup sih gua kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kata kita yang mendak mual orang tu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita dah nama nama utai ke ngurusah hati dalamnya ni.
4: Lama aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
3: Siapa nama ayahnya?
4: Nama ayahnya ayah A di Rusia ka.
3: Oh.
4: Lama aku dah baku nama ayah tu yang ngau loya cak.
3: Nama mana ya?
4: Ya mana? Aku tu kau ingat mental okay nama ketegal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu dia mental. Ibunya mental pengamai empu pengulih empu.
3: Beda ke?
4: Ketika orang ni bos tentangnya nen.
5: Enggak bisa betul agaknya.
4: Ya. Oh, berarti tadi dia setuju. Laki tu ya mental ketika ibu. Yeah. Dan yang ibu tu mental
5: lah baik. Nak
4: baik dah baik pengulih hampu. Ini kemudian dia setuju juga. Dah tepat tarik baru lah statementnya.
5: Lepas yang kira. Dia nyalah ke inok sama magang pagi tau.
4: Dia kemudian yang kasih amai. Aku dia reti ya. Nanti pencuri ni nganya. Betul tak?
5: Iya.
3: Lepas orang inok tu. Ya, ya, imo. Imo gitu. Banding orang lelaki.
4: Lepas inok tu. Ketika kita nyebut tu. Menyikap saya disebut peningal kita itu. Indo tu terlalu mudah mantai kerja koca. Anur ya, kini betul ngeluah kati ya. Kati ya, ya. Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
3: Indo tu enggak, saya daya. Kadang-kadang saya daya. Uduka, overthinking. Kadang-kadang ngutai kena daya. Namun jadi bising. Cerita ke namanya. Cerita nak kato. Dah nyatuh bising episod baru lagi.
4: Bisi-bisi continue episode ke kedua. Dan ya, kadang-kadang bisi utai tadi ya namun apias ni bagi te tundi ni bagi te kaman. Semua te kalau ka take serious. Jadi ya bat ni jadi pengari induk pagi tu dah gibi. Nama ko buat jadi bagi te induk.
5: Ba ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madah ko tanya mah. Antai ya gini hari ni nyiak bakal dek nya nalai. Nah, lain aku percaya 100%. Antai ke serius baka ke mu aku bunyau.
3: Ngah hisap nak.
5: Bisa gara-gara mimi. Antai ke baka ngeriknya. Nah, lain
4: aku. Antai aku madah ke Tuhan Yesus ke datang baru nak ke Arab.
5: Nada, aku harap kebayang antai dia madah sehari tau ke datang. Nada, yang aku percaya deh.
4: Aku sebenarnya ke datang baru. Kayak aku madah datang sehari tau. Udah deh. Teori yang kita menyebut Tuhan Yesus ke datang baru.
5: Tanya, aku sikit percaya.
4: Nada, aku madah datang sehari tau. Ketika itu narap ke aku deh. Tidak apa aku.
5: Ya, berpanggai nama utai kena sebut deh.
4: Bapangai botek sebab kalau tiap bisa be pengharap dah gagai kong lama tu ne. Terima kasih. Lepas beri pengharap.
5: Satu patos.
4: Tanya pada satu patos. Satu patos pada udah besar tu ibaku. Okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita satu lagi kabari awak ngagai Mr. Bana ni cak.
3: Iya. Kita ke Biri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Baram regeta pagi tu.
4: Ya. Ni mu pagi tu. Kum dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
3: Putumu.
4: Ya kekak aku ya kekak kayu.
3: Terus mulai ngok kami. Trio pagi.
4: Semua salah lelaki.

0: FM. Ya. Bunyi kau kita tadi kita ke Miri begitu ni ya.
1: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebutai Prami kemudian di atur bagi pilih menang Miri ke pagi kita bergulai dengan Bana Cimat. Sama pagi Bana.
2: Ya, selamat pagi teman, selamat pagi Cak.
0: Selamat pagi. Kita memang bisi Gaby di studio pagi itu.
1: Ya, tanya dia tu benar-benar menurun ya, nanti ingat ke DNA. Apa
2: ya?
0: Gaby kan saya. Oh, si Gaby pagi itu.
2: Ya. Tanya nanti pagi
1: ni. Nanti nyawa dia.
3: Namanya.
1: Ayo.
2: Nama Rita aku.
3: Mana Rita aku apa nama? Mila bisa mental pagi tu. Kasih akan rekod bunyi bunjap tu. Jadi tambah ngedek mental lagi. Kita gila dia deh.
1: Mental tu kita nemu ni. Ukai kita ya ke nambah mental. Hanya pemain yang bunyi kesebut dia tadi. Okay, jadi terus kenggawa. Lansak kenari ke di dekat dikunci kena pagi tu mana abah regata sebutinya
2: regata baram
1: salah
0: regata baram regata yeah. Terus ke dia aja
2: terima kasih ngagai balap kita tiga di studio pagi ngagai balap ingat pagi tu jadi hari tu hari ke rubah regata baram ke dia tu di Maroni berengkah dia tu

0: ada dekat negara dekat lah sana. Jadi bakat kan hantar atau ke menyambut lalu ke penatai semua bala temui ke datang negara Marudi ya. Jadi sebenarnya aku melangkah sedar pikir ke dekat atau atar itu. Jadi kita sama belak nemu regata barang tu hanya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau ke Indonesia kenyari 1899 subah lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemai penyerakup kalau penyulit ya. Jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat natura uji bakat bintang baram dari data ya nyentuh lagi tengah hari itu lagi. Jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya. Jadi lemah itu hari semua tidak akan ujinya semina 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat diatur datar, dataran baram lemah itu lagi terkari pukul 7 lemah. Jadi bintik ngangau ke penyanyi terbilang kita Phoebe Chloe merindah malam tadi saya akan nanti memutus apa ke tujuh ikut tidak mujur nyingkan agak rendah pada malam terkira. Jadi kita dekat diatur pagi terlagi dataran Marudi yang saya offer powerboat powerboat race kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda 50 kuasa kuda 18 kuasa kuda 15 kuasa kuda ya. Jadi pergilah final powerboat ya. Lalu kelimpirnya megak pukul 2 lemah lagi di saya pesikin perahu berias di dipasuk 9 raban bangsa di Baram itu ya. Jadi nyak saya ke dibayar aku lagi balap beringat hari itu lemah lagi aku mai baru berita hari Marudi. Jadi ke pemadu berguna mana lagi kita kena tak kediri dia semua sudah habis sistem meeting tahu-tahu boleh minta permisi ngemata ke ngau mata ditampu ya begini kau penerami bakawa ngau hari kata baram laban banyak program ke dekat diatur kita yang megap bisa peradakan kebudayaan bisa pakai ratu baram bisa megap malam kebudayaan ngau megap konsep penangguhan barang regata apa hari kepenuh di hari minggu ila. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Barang ke pagi kerja Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Mana sama menjalani ke pengawal ngagai Dewan Barang regata di pagi itu.
2: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun itu cukup ramai lagi itu punya ke mana dia itu Dewan Suara Marudi dia.
1: Okey, jadi Gibi, mesti balap Marudi dia, Nek?
3: Nadai ku.
1: Nanti mesti, kan mesti balap atau asuh anjung uji bakat luar bintang Baram Regatta. Kita ke sekali itu. Lepas kemudian hari struktur dia, kita itu mesti genetik penyanyi, Gibi.
2: Komen?
3: Men-mau aja. Oh, bisa genetik. Genetik ni nyeludahnya dia penyanyi aku tahu.
1: Main gini cak. Dia sebab salahnya orang. So di recording studio belagu sebab nemu kota di salah maksud dia temu tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Gibak Beram Regatta tu.
2: Ni mau nak.
3: Cua dia dulu ranyu angko lolo.
1: Aku dah beli tiket ke lemai tu di Mupua di Kuala audition. Sebenarnya puluh belah lagi dia dah datang Pak Baram dia ni raw dia
3: bukan Pak Baram lagi aku tutup lengkah
2: sampai hati dia cak kempang hati dia cak okay. Lengkah dia namanya lagu tak ke mana kira kena bas
1: kena cak mana kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
2: Ok lepas tu okay, boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
1: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo dan sebenarnya terus yang kita pagi tu.
4: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur baka perau kayu ngau powerboard pekit perau berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebenarnya

0: Selamat pagi, kita pulang dengan kami bagi SSL pagi tu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling dapat mental lelaki tahu ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami tu. Yang ke jampat lagi ringat. Jampat lagi ke merayau.
1: Tapi tadi ya, jampat lagi. Ketinya buat tu tasihati. Sebut mimin, lara mimin aludah. Lalu merdua pintu tepam. Kalau gagak kena.
0: Dia ni.
2: Kalau ni. Dia ninga aku berkenya.
1: Nah, ada muk di rumah tuan nas makan.
0: Nanya. Beri bunyi ke berjiran ke dua ini?
1: Oh, ya kau melaman. Aku suamanya ninga kadang-kadang lepas kita pun reception yang boleh datang di rumahku. Pam punya pintu pun ada orang bukainya. Tu mesti dia bim ngepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya, kelalunya, pencerahannya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya
2: deh. Apa tingginya? Apa tingginya?
0: Apa tingging saja? Apa tingging deh kau ya?
1: The special aku baru cak. Okey, okay. Selamat pagi ngagai. Edmund Ugan pagi tu ko ya madah tu kai aku au be. Bukan aku. Jadi ko ya ok 1% gitu tu. 1000% segi orang Indo dulu mentor. Jako Indo tu bakal jako petara ana sekali ngelaban. Ya.
2: Ingat jako petaranya.
1: Bang we. Iya iya
2: kan beli aku. Ya, nemu ge ko.
1: Ko ya bakal bakal dari sebut orang kerja. Alu alu kada alu kada ditanya terus. Alu kaya ditulis dalam diary terus cak. Alu kada kemat ke maka. Asa pagi-pagi tadi be.
2: Iya, pihak maka ngagai Rosita Joseph Tarum. Nitiah kemut kerja siku-siku. Kadanya tahu lelaki. Dan tidak nak memunyi bakau rindu. Nanti ini pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau. Tahu ngasuh nadai muat gak kue.
1: Orang ke ngelingi. Nanti bakal mayau ting ngelingi. Nanti ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya.
1: Nah, kan
2: bakal aku punya.
1: Experience dia deh.
2: Nanti berpangai bak. Munyi ku ya, ulah siku-siku orang. Nanti tumbuh pagi, nyu nanti mood ku nadai, datang kain kini aku, nyu tutup tu naik seduai ni. Amat nak lemau gay ku.
1: Nadai, kami jalan unik dia ni. Lepas dalam dunia atau memang orang dia segi bisik, kita nyebut tu tadi, tapi like cak.
2: Dalam dunia
1: artinya. Kita oh, orang bukan orang muda, cantik kalau muda traffic light aja. Traffic light yang itu bata pala yang penuh kuning, okay lah. Paling okey,
0: mood lah.
1: Nanti lagi kat dua macam, tak penjual di mama cak. Entah mirah, saya muda yang mirah, tahu jalan lari dari jauh cak. Nanti kita kenyap belakang dia, nampak tu si longgak apa belakang.
2: Iya.
0: Mesti aku sayur belakang, cecang gak. Okey, lo bagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjuang gaya Facebook kami posting si poster dia tadi ni si gambar kita tiga
1: si gambar sikat gambar aku dah pernah kuca
0: ya
1: gambar gambar sikat engkau aku dah betul pernah lagi be gambar aku dah malu sikat
2: bisa beli kena kumutah lo mental gay kuning
0: kena baru gede cak smash baru
2: mental gay kuning
1: pernah jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, Umang Amba, peninggal kita itu mana ke? Bayar induk meh ke dulu lagi ke bayar mayuh lah. Ke laban kami induk mayuh lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asaya kolah.
1: Asaya aja.
0: Laban mayuh tak kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat kat Ransi, undu kat Sino, kau ya.
1: Nya faktor ni. Tang nanti ngeju Jamaica tu, tang ada mayo saya sebut ya. Segi orang laki yang ke mayo hagi mental. Sah, satu patuas ya. Bablah pasar itu pada.
2: Kena ikut tapi bablah pasar aja. Aku nak aku mau tak kau ya.
1: Bablah pasar ke salur pos orang bapis buatnya. Ya ke minta minta.
2: Oh, yang gila-gilanya. Okey.
1: Lawan main ke ditangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Banyak mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belalak nak lama betul gibi.
0: Ya, yang kemintul.
2: Lepas kalau kemintul
1: banyak banyak banyak aku nyokap kemintul lah lepas temu banyak kontak aku baru ni.
0: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung belum abri dia kaya. Ini nak.
1: Ya, macam ujung, macam ujung. Saya kena cahaya. Itu pasal mana alam minta.
2: Ini ada.
0: Telah. Ijin baru kangat.
2: Kami ini ngai malah
1: ya. Ya, pasal transfer. Saya kena cahaya lubang.

0: pakai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngaitin dua, macam-macam lagu.

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta termeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Terima kasih ya, Bos. Pesan, ya, pesan saya.
3: Betul. Nemu kami, Bos. Tanya apaan bisa mintol-mintol mimet pagi itu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
2: Kenapa kita sama bulan likun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
3: Betul. Lepas, anam dah kita ajak orang ke depan kau kita ya, Pak. Tentu ke ngenak megah.
2: Ya, ya. Betul, betul, betul, betul.
3: Okey, jadi ya, siapa bisa komen pagi itu yang kurusin anak? Jadi pagi itu.
2: Ini mesti awak kita pagi itu.
4: Mereka kau, aku amat. Okey. Ngarap ke balai indo bisa mayu nanah kaku me pagi tau. Nah pagi ngagai capuk kira udah hantar dana. Bedau ne?
3: Bedau saya ko.
4: Sama semarin pat ko ya gaya hari di Sibu Jaya tumu pagi tau ba aku engkau ra indo dekat jam 4 lagi lebih ya. Agi ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tang te urang bakak ko raja dah pincin tetapi nulung ina tuai ka ku ya nama tak ku ya to lele ada itu
3: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada ku hari jurnal Bali atau ya sih ngaku indo ujigi udo gi mintol daban indo me udo melenti yang terlalu sensitif yang paringan nadai ke buah pihak ku ya tang aku sih sawat ngai to ca ke buah ya lama kita nemu indo tu me hormon ca
4: hormon ya
2: dari namanya dari segi tata sukut
3: science
2: scientific ya lah.
3: Nah, saya ngomong matematik menyanyi kau matematik berapa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga logik kita induk tu tadi ya nemu berbalik nemu muncul barang maya. Tak kata kita ya berarti kecatu tadi di pedak aku cak umur ba ilmiah tu tadi induk tu patut ya ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu bangsa ya ke suah gi mantai kati diri
2: oh suah meluah
3: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai yangnya tadi lubah maya kita tu kena anxiety tak ke kemurungan nya ke ngasuh hindu tu tadi tini tia suah pedih kena serang mental tang nanti ya mental nanti mungkin kau ngau punya kaku sih pemain punya cak.
2: Iya, laki Indo lah kebenar ya. Nak ngira ya laki atau Indo. Leban ti ni teh orang Indo tu jiwa sih lembut game ni. Sidak ya emo gitu banding orang laki ya. Nah.
3: Hati ya tisu.
2: Hati tisu.
3: Nya sebab memang kalau kena ba. Lalu kas bana.
2: Sensitif ba orang Indo.
3: Aku sih melihat kedin dan orang balik orang buka.
4: Aku nunda lah banyak uka kau.
2: Tambah enggak orang Indo tu sudah ya besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah kurang housewife lah. Ibi.
4: Ya betul.
3: Jadi Dato tuju ngagai laki gibi ambil mamana bini lagi oh anak-anak ya hati-hati syua. Dunia nanti ya kemakai iga utai kalau melembut ngagai abri bubur roti tisu
2: roti tisu
3: lepas ya tisu cah.
2: Orang Indo tu lembut ke benar ya.
3: Betul.
2: Kita laki ya ke ini ramadah mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka
3: nama
2: color beri degi sida ya sama orang Indo sama
3: Indo tu tanah lihat nanti dika ngasuh ya jadi genua ya nanti dika ngasuh ya jadinya
4: tanah lihat ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyup lekat jadi genua menyadi benar menyadi
2: dia hari jako bisa mandi darah kita
3: nama
2: Anam nyadik
4: ke? Umah.
2: Bukai.
4: Ungkok tuan nulia. Ungkok tempoh nulia. Mental aku lagi.
2: Ngia mengkoku.
4: Aku lagi.
2: Mempeng dia. Mental lagi
3: kaku. Cak. Kan aku mental lagi bayar. Cak umah macam.
2: Kamu buang B3 pagi itu.
3: Betul baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM. Thank you.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kini kita orang tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu, bertemankan saya Azimah untuk edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Apa khabar kepada semua pendengar Suri Aman FM, sekira di mana juga kita orang berada, yang tengah breakfast ya, selamat menjamu selera di mana saja anda berada, di breakfast di rumah, di pantry pejabat, di premis makanan, di dalam kenderaan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, insyaAllah kami Azimah akan menemani anda selama 3 jam sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Just stay tune bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari. Pelbagai info hebahan dan aktiviti yang akan diwar-warkan kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Baik, 9.24 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi sebelumnya, jom kita warm up dulu. Lagi pagi tu dengan lagu denangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Strong 93.2 MHz.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.31 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Jam pertama bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kami nak hebahkan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijriah, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ini mengatakan pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian tiada hujan. Manakala pada sebelah petang juga diramalkan tiada hujan untuk bahagian Sri Aman dan Betong, dan begitu juga ramalan untuk pada sebelah malam ini untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan insyaAllah. Dan juga tiada amaran cuaca buruk diramalkan, manakala ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Namun tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini, Khamis 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kaca cuaca kita hari itu insyaAllah mudah kita nak melakukan sebarang aktiviti harian anda. Semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi siaran di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa juga tonton kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun RTM Klik dalam telefon pintar. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja berada.

0: anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 9.45 minit pagi. Kepada anda yang baru jatuh tune bersama kami, kini tu kita orang tengah bersiaran bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam pertama untuk edisi Khamis 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, sedikit perkongsian yang saya peroleh di Facebook berita RTM Sarawak yang bertajuk Remaja dikhawatiri lemas ditemukan meninggal dunia selepas 2 hari operasi SAR dibantu. Seorang remaja lelaki yang dilaporkan hilang ketika menjalankan aktiviti menjala ikan di Sungai Seterap Pantuk pada Selasa lalu ditemukan meninggal dunia sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR yang berlangsung selama 2 hari. Mangsa Taufik Izani Abdullah, 15 tahun, ditemukan terapung kira-kira 30 meter dari lokasi dilaporkan hilang kira-kira pukul 12.30 minit pagi sebelum mayatnya dibawa ke JT Pantuk menggunakan perahu orang awam dan diserahkan kepada polis di Raja Malaysia untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian pada Selasa lalu, mangsa bersama 7 lagi ahli keluarga menaiki 4 buah perahu untuk menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berkenaan. Ketika aktiviti itu berlangsung, jala dipercayai tersangkut pada sebatang kayu di dasar sungai sebelum mangsa bertindak menyelam untuk melepaskannya namun tidak timbul semula. Ahli keluarga memaklumkan mereka mengesyaki mangsa diserang buaya selepas terlihat seekor reptilia itu timbul tidak jauh dari lokasi kejadian. Ya, adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan remaja dikhawatiri lemas pada Selasa lepas yang telah pun ditemukan meninggal dunia di Pantuk. Salam takziah kepada keluarga yang terlibat. Semoga dipermudahkan segala urusan ahli keluarga. Baik, 9.47 minit pagi. Kepada rakan-rakan pendengar kita, bolehlah kita orang drop komen salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Kami dengar dah ada rakan pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di situ. Bolehlah sampaikan salam sayang, salam rindu, salam hari jadi kepada rakan taulan, sahabat handai dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Drop dan teks sidaknya di ruangan komen sekali supaya sidaknya pun alert yang sidaknya dah disampaikan salam. Di kesempatan tajuk, kami nak mengucapkan selamat hari jadi kepada bekas pelatih industri di RTM Sri Aman Tok iaitu Dayang. Hari tu hari jadinya yang ke Sweet 16. Selamat hari jadi Dayang. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom kita teruskan hibur dengan lagu dengan daripada Bob Yusof, Sumpah Setia.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percabahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Lima pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun, terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat, MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan klub lamanya, LA Galaxy, ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina, AFA, menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tevecchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York, sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sri Aman FM. Kini talk kita orang tengah dengarkan Spektra 9.12 warna'i Harimu jam kedua, edisi Khamis 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Terima kasih kepada yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.22 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kepada yang tengah bersarapan ya, di mana saja anda berada, selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk warga Simanggang, insyaAllah malam ini akan diadakan ceramah khas di Masjid Bandar Sri Aman selepas solat fardu maghrib malam ini yang akan disampaikan oleh penceramah Sahibus Siadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Su'aud daripada pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak. Jadi muslimin dan muslimat, sama-samalah kita mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman malam ini. Baik, 10.23 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita, Anait Gnola. Dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas katanya. Semoga ceria hari ini bertemankan irama dan lagu yang dikeudarakan hari ini. InsyaAllah semua akan terhibur katanya. InsyaAllah amin. Semoga terhibur semua hendaknya. Terima kasih Anait Gnola. Atas ucapan. Seterusnya peringkat kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Cuaca di Sibu cerah pagi tok katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran dan juga pendengar kita yang lainnya. Terima kasih atas perkongsian cuaca di Sibu pagi tok katanya cerah katanya. Alhamdulillah. Seterusnya peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan selamat menyambut Sarawak. Maju makmur segulai sejalai. Assalamualaikum. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku katanya DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segmen Spektra 9.12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu taala. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon DJ putarkan lagu One Way Ticket dengan lagu pantun janda untuk hiburan semua peminat rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapannya. InsyaAllah sekiranya ada lagu yang diminta kita ya, kami akan putarkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, peringkat kita yang seterusnya, Dublin K. Bajar dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azib. Ceria-ceria selalu katanya, panas cuaca di Batu 15 Kuching serian. Terima kasih Dublin K. Bajar dah drop komen dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Kebanyakan kawasan pagi tu, perkongsian daripada rakan-rakan peringkat kita, panas cuaca di kawasan masing-masing. Baik, insyaAllah selepas tu kami akan sambung lagi macam komen daripada para peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada peringkat kita yang belum lagi drop komen, salam anda, bolehlah berbuat demikian. Selitkan sekali lagu permintaan anda. Semoga untuk kita berhibur bersama. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka.
1: Betong 99.5.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dipersembahkan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Milan, Popular Lima, Megahertz.
1: Saya pula 46 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Nina Carlina Fit Doll yang berjudul Rindu Aku Rindu Kamu. Semoga terhibur semua pendengar kita. Baik, jom kita terus menyambarkan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada David Ikom, selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Seratok pagi tu, katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih juga kepada David Ikom atas perkongsian cuaca di kawasan anda dan juga dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Mary Ubon Martin dengan ucapan selamat pagi, cantik manis, kata DJ Aziz, happy bersiaran, ceria dan senyum selalu. Salam dari Pujut Adong Miri, cuaca cerah situk pagi tu, panas. Alhamdulillah, kebanyakan cuaca itu perkongsian daripada rakan pendengar kita, banyak kawasan panas hari tu, termasuk Sri Aman. Alhamdulillah. Nen tahu mempermudahkan lagi urusan kita hari ini. Apa-apa pun, terima kasih Mary Uber Martin atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas, katanya. Minta DJ putarkan lagu Siti Nurhaliza Wajah Kekasih buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat buat DJ Aziz jua, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama. Amin. Terima kasih atas doa ya. Wah, doa yang sama juga kepada kita Agnes Indai Robin. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas cuaca di Inkilili sekarang tu, DJ, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama. Di Inkilili pun panas, di Miri pun panas, Sri Aman pun panas. Alhamdulillah. Baik, selepas itu saya akan sambung lagi macam komen daripada pendengar kita. Baik, di situ saya nak war-warkan berkaitan dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman yang akan diadakan pada 29 dan 30 Julai 2026, iaitu Rabu dan Khamis depan di lobi Hospital Sri Aman bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ini dan semestinya sasarannya adalah warga emas berumur 60 tahun ke atas. Bolehlah ngembak mak pak kita yang dah berumur 60 tahun ke atas ya, ke Hospital Sri Aman sama-sama memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026. Baik, 10.50 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Diana Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu.

0: Tolah siaran kita Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.08 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Sri Aman FM yang masih lagi setia bertemankan kami di Sri Aman FM pada pagi ini. Baik, jom kita sambung lagi menyapa rakan pendengar kita Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum. Salam manis hari. Salam manis. Wah. Hari Khamis dan selamat pagi DJ katanya. Selamat bertugas pagi ini. Semoga ceria selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi tu katanya DJ. Salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Amin. InsyaAllah amin. Semoga dimakbulkan doa kita ya. Robert Ganjar Robert. Baik, seterusnya Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Mantap. Cuaca kami di Sibu dah panas benar-benar masa tu. Banyak kan cuaca panas hari tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ramli Lee. Seterusnya pendengar kita Roy Kuang. Ucapannya selamat pagi hari Khamis DJ. Selamat bertugas seceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengan Spektra 912 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama Roy Kuang. Terima kasih juga Roy Kuang, Ramli Lee. Dah drop komen kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya Rashidah Idi. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas katanya. Selamat pagi, selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM. Putar lagu Rindu Aku Rindu Kamu daripada Dara Ayu. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Kami dah kami dah mainkan lagu permintaan kita tadi Rashidah India. Dia harap kita sempatlah dengarnya tadi. InsyaAllah lepas tu kami akan mainkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang lain. Biah-biah dengan ucapannya Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bersiaran untuk kita. Katanya diharap sihat serta juga kepada rakan-rakan pendengar Sri Aman FM. Thank you. Terima kasih Biah-biah atas ucapannya. Semoga kita pun sihat-sihat juga di Sia di mana anda berada. Baik, terima kasih Biah-biah. Latifah Sidi tu yang beri kami sejambak bunga. Terima kasih Latifah Sidi. Pendengar kita yang seterusnya Iba Vincent. Selamat pagi DJ Aris Riaman. Selamat pagi Iba Vincent. Rini Sabai. Selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat pagi juga kepada Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi? Selamat bersiaran di Konti Sri Aman FM. Cuaca di Sri Kep panas pagi tu. Alhamdulillah. Kebanyakan cuaca yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita itu panas di Serike, di Kuching, di Miri, di Spao, di Kelili. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Dolly Tommy. Selamat pagi DJ, selamat ngerja pengawat Nuan dari Khamis tu. Oh, katanya terima kasih atas doa ya Dolly Tommy. Empawi Ansi, selamat pagi DJ Mambam Ari Saratok. Katanya DJ Mambam, DJ Bambam. apa-apa pun terima kasih Empawi Ansi. Azlan. Seperti biasa dia akan sertakan dengan emoticon. Nyar itu. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, kepada pendengar kita yang belum lagi drop komen, anda masih lagi berkesempatan, ada lagi masa kita untuk saya tunaikan dan bacakan komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Mahalini dan Rizky Fabian Bermuara.

0: Hai.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Look what we done started.

11.25 minit pagi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam ketiga edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah menjamu selera, di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Yang tengah dengarkan kami di mana saja berada, terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Sri Aman FM menerusi frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinfluensi. Informasi. Selain di frekuensi 89.5, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Juga anda boleh dengarkan kami bersiaran menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, jangan lupa muslimin dan muslimat di sekitar bahagian Sri Aman, malam tu akan diadakan ceramah khas di Masjid Bandar Sri Aman selepas solat fardu maghrib yang akan disampaikan oleh penceramah Sahibus Siadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Suaud, pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, yang akan bersama-sama mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman kita malam tu. Jadi dialu-alukan dan ramai-ramailah kita mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman kita malam ini untuk sama-sama mendengar ceramah khas anjuran Jabatan Agama Islam Masjid dan Masjid Bandar Sri Aman.

0: Baik, jangan lupa kepada peringkat-peringkat kita yang belum lagi drop komen dan salam kita orang di ruangan komen, bolehlah berbuat demikian. Ada masa lagi ya untuk kami tunaikan lagu permintaan anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, jom kita berhibur dengan Tulus Teman Pesta.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

11.51 minit pagi. Baik, kita dah ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini. Sebelum saya Azimah melaporkan tirai untuk Spektra 9.12 hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Amanah FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah 11.51 minit pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada pendengar kita yang dah drop komen dan salam sedaknya di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. Terima kasih banyak-banyak. Silalah hantar komen dan salam anda hari-hari pada jam dan waktu yang sama. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada Jumaat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu Bedroom Sanctuary. Lagu, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah berlabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adong Kecil West ndak jauh ari Marode. Operasi keterubah dengan kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti keterubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak diatuk benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipak benar ngau atur perintah Sarawak tidak nguyang Ari pengraja asal ngaga asia pengawak tau ke produk kengembuan regati tinggi serta uliah muka mayu agi peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patinggi Abang Johari madah ke renggat keterubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Nanti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggal mansang ke hub hidrogen tu megak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiring teknologi hidrogen ari fasa pengawak pemansia ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara ti praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disedia ke ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena perintah Sarawak nampung pengawak nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut ba industri halal di ASEAN. Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekat nyadi pelasar ke cukup berguna endur raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makan lemai Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching Demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vennya kediberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk Maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ekor nembiak mit kediperubat ke bak Ward Pediatrics Spital Sibu megak sama bisik nerima pemerik bak program penemuainya. Sama bisik datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Aribida Berita RTM di Kuching, lalu di Salin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peninggal. Jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri bawa awak ngelah tengah hari.
1: 95.7 FM terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejakku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekin lumba perau kayuh ngau powerboat tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, bisa penyiruk tu ariaku Merlindina Analisius. Pesana up Miss Petit Continental Malaysia 2024, nga YFN Miri.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Lepas itu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Tiban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ini.
2: Ya, nyak ya, baram Regatta benar Datuk, Datuk ni.
3: Ya, untuk memberi DJ B datang ya. Sari tu nengalik. Nak aku nengalik ke diri tadi.
2: Iya, betul. Kasih Tica ta kita hari pagi tadi ni.
3: Hari pagi tak ada jadi Tico.
2: Nanti Tica.
3: Bukan Syah saja ya. Ya, Tico hari pagi. Tapi nak awak.
2: Nak awak, iya. Tetap kira ke pagi tadi Ata. Jadi Sari tu Cica Ata. Okey.
3: Nak awak meh mayu-mayu nama tau.
2: Iya, betul. Okey, nanti yang beri selamat tengah hari dengan bala beringat kita yang saritut di Marudi. Ya. Kami bisik pengraminya baram Regatta ke diatur di Marudi jam ke diatur. Jadi nanti tadi bala beringat baru dah tembok tadi ni. Powerboard tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak yang diatur benung ngetu nak lama. Lepas kira ke merik awak sidak yang berehat nak lama ni.
3: Ya. Harap ke udah tu legai. Bisa ya sampo baru ya udah tu legai di JB. Lepas nyawa tu nanti besar tadi deh. Kebenar ya pagi tadi benar rada aku tu.
2: Betul.
3: Benar nyawa ngau sidak ke bolong mak dia. Yeah. Ni nyawa war aku kena biu orang nyunyi ke belayaan dia tu. Alhamdulillah munyi ko kami Melayu.
2: Kira uliah pas satu santai nak lama.
3: Ya, santai nak lama nak mau berapa lama tu lagi.
2: Iya, betul. Tapi nak ngacau bala peringat kita yang ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Lenua bus station, bus dini-dini, bus sibu ke, bus bintulu kami di tu abisik pengerami, bus marudiknya barang Regatta ke nuang di atur. Tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ninga kami dua nak lagi. Mereka udah tu lagi nyu nyerada kenapa?
3: Oh, nyerada dan pada temu tu lagi. Manzaknya lagi start mentua tu nyerada baru. Oh, tadi nuan di ni tadi be.
2: Okey, jadi pagi tadi atau cicata kita bisi uji bakat bintang baram Regatta ke udah jatuh di tu tadi Dewan Suara Baram.
3: Pemayu hai tadi orang-orang gau tadi.
2: Okey, pemayu penyampau penyata tu tadi bisi 48 iko.
3: Nadagi udahnya.
2: Nadagi
3: cukup. Nadagi lah. Nadagi tutup.
2: Udah tutup.
3: Ambil magang menyata deh.
2: Abih mana banyak?
3: Itu aku nanya laban aku nak nemu utai di yang tadi dah.
2: Iya, laban cicatanya di itu kan.
3: Iya.
2: Jadi penyampau penyata tadi bisi 48 iko. Atang tok tadi semina 12 iko. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tok lagi?
3: Malam lagi nih. Jadi kira ke nyendia ke diri mesti dah.
2: Betul. Jadi tok tadi laban aku bisi berdia deh cicatan. Jadi mayuah penyata cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyata tu kena malam tu lagi.
3: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
2: Okey, ya ke nyari juri tu ke cubahnya juri kita dikelala orang inya Daphne David. Siko ke cigi ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udah nyak kedua nya NK Yungkai. Siko penyanyi kita. Udah nyak ketiga asigi LY kita.
3: DJ LY
2: ti sigi nyadi juri ni tiang tahun apa bintang baram mereka.
3: Lalu Mayu sidak nanya tadi ni nine dynamic udah datang aku siap bye. NK Yungai sarito.
2: Iya, betul. Nine nya lagi malam tu.
3: Malam tu.
2: Ya, mari kita malam ya, okay, semi final.
3: Ni ya malam tu lega nanti kita akan mendak ya.
2: Iya, betul. Pergilah baru kita akan merindang ngau Phoebe, Chloe.
3: Ya.
2: tentu orang marudik nak sabar deh.
3: Amat. Sida tadi mai aku bisik live tadi. Bisik sida yang nanya ke aku. Aku mana aku ngai nyadi nyebut aku tahu labang pun ada infonya ku aku. Bukan ada bisik nanti. Labang kita nak nemu berapa ikut orang nemu bisik last minute sida engkau.
2: Betul.
3: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
2: Iya, betul. Tentu tadi bisik ngenyit ke penyata tadi. Bisik. Bisik sikut tadi. Ada orang sabar.
3: Nya. Nemu nama aku apa tadi?
2: Mai lagu Iban.
3: Ya, ya otak
2: ya, mai lagu takat penghidup. Ya. Hidup kita orang Sabah mai.
3: Ya, ya gawak ditau ke sikit ya,
2: tadi. Ya, dah lawak lama gawak merudai.
3: Ya rugi mak ko. Nang ya, awak ngau.
2: Malam tu boleh be.
3: Boleh ya tadi?
2: Arab ke boleh be.
3: Arab ke boleh.
2: Laban.
3: Jadi malam telegi datang magang sidang 48 nya.
2: Enak, seminar 12 ikut aja.
3: Ya itu tadi ngau tadi.
2: Pedau nemu lama pemutus dan pedau jari aku ke
3: benar aku nukia ya.
2: Tang aku ingat orang Sabahnya bisik
3: Chan
2: bisik Chan
3: ni kita orang Sabah
2: boleh bakalah kau ok cuba si orang Sabah apa yang megak tadi ticata bisik orang Miah gak nurun orang Sibu pun bisik orang Seratuk pun bisik ngau uji bakat tu tadi
3: amat jauh penatai si datuk
2: betul ok seminar orang Marudik ada ajak ngericah ke pulau kita sehari itu tentu ya capuah jadi nak ngacau panas ni
3: nak ngacau nya nak ngawal belagu ukat tua belagu salah orang setua belagu aku bisa tak katanya aku datang lagi
2: okey okey jadi kita yang berindang sinte lagu tu ke udah disedia kami tu tadi.

0: Ya, siti lagu hari George Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: aku. Mau lagu kepasan tu tadi.
0: Kak masa lagu hari koen sanggup aku.
1: Oh, nanti ya.
0: Udah tur ku baru.
1: Iya, nak ngaso tu masa lagu ayo lunai dulu.
0: Iya, kira kena so dulu melawan tu benar orang cai.
1: Oh, pada wangat isi sih. Tak aja angat dulu dia. Ana mali aja ibu. Teteka lalu-lalu me.
0: Iya, nanti sana lalu kami dua di tu. Kami natai bala pengabang gitu. Kita interview nama Ule ya.
1: Jadi bisa peluang. Aku tadi udah main ku sih kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap nih.
1: Apa akunya. Nak peduli ku janji bisa orang dia Ule kepai ku. Ku kepai.
0: Iya, kepai me. Audi tadi ku masuk mini konti itu tadi di cata. Aku perhati ke bayu pengabang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Aman.
0: Bangga ngat tidak. Ngirup teh ke si teh ni tadi pendakku.
1: Nama?
0: Teh pupuk-pupuknya okay,
1: oh, sikit bakar Maya ya anak-anak
0: ya. Iya, betul. Okey, Anya ya. Kak Jari temui kita. Lalu. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama apa tu? Atau pentas ke dalam radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Okey, jadi
1: aku kan nanya tadi. Dia kan dia dalam Dewan, namanya Dewan Suara.
0: Dewan Suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu semina ngagai sidak penyerta aja tu tadi dicatat ya. Jadi bisi ke mendak tu tadi tentu ya orang ke nyukung penguat kita ni. Bakal sidak nganjung manuk sabung bisi dalam 50 iko.
1: Ya pamanya. Orang berjua bisi bukan nama sidak tu tadi bisi nanya aku sidak bat live ku tadi bisi berjua nak nemu ku aku bisi.
0: Iya. Okey jadi ke berjua bat dia tadi sigit nadai tambah barang mereka kata tu bisi.
1: Engkau tidak dia tadi kak mendak rekan kak melihat dari atas dia.
0: Nadai, bak tadi sikit nadai.
1: Dia kata kia ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku, ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai. Bedau aku pulai kita yang kau ke aspita kia dulu aku mai tingkai. Ngasuh orang ngecek pengerai aku dulu.
0: Apa?
1: Ngecek darah.
0: Okey, tang dewan dia sikit nak datang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual ya kita bisik ke non halal ngau halal zone tu tadi.
1: Belah ni ya no dah berjalan tadi ya ke halal belah ni nan halal belah ni.
0: Nanti ke belah halal tu sikit ya tengah-tengah di tu tengah pentas kita di tu. Nanti diperhati ke bak tepi kuang kita itu dicatat ya tu. Abu ujung ni ya non halal po. Nanti kita nanti orang nyebut non halal sikit utai ke sitik ni ni berasa utai.
1: Ante bekerja, ante agak jalan lama sebab so, aku nak bayi muak kujuang kian lah.
0: Iya betul, muak kujuang kian. Tang, ukai seminat non halal aja. Biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman, nya nemu aku nak jauh hari pentas.
0: Iya betul. Laban kita bunyi, nanti kita iban tu tadi. Nanti, nama tu tim mendak penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zone yang lipat
0: betul
1: kak berperasap aman anak kita mendak aku betul nemu kau paham aku
0: iya betul
1: kita itu bang Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita Hapsahnya tadi kena ku ya dia merodek tu mayu sama bangsa bisa dalek bisa mirek bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu
1: asal aku berjaga ya selekah nak maku nemu. Ya, kan nemu ya tadi jaku melanau nemu ku selekah dua.
0: Au,
1: nya meku ya au
0: uri aku ya, tadi jaku melanau.
1: Au asuku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita.
0: Au keni nyebut bisi
1: nemu mana nanya aku. Itai jak ketemu aku.
0: Au, nya keni nya nang awak nanti nemak kita ke ngajak kami dua jaku melanau. Uli masuk kita ngajak kami dua.
1: Tua tadi udah ngepai tang nyengua aja apa nyar
0: ku siko.
1: Tanya panyar ku sidak ni dia tua. Kai mata mak ku aku.
0: Iya, aman. Okey, kita ngacau seraya kita nanti temuai tu tadi deh cicata. Kita bisi mayuah temuai udah dijemput kami duai sarito. Tok lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa ianya yang berhormat Datuk Doktor Penguang Manggil. Dekat ngantai ke diri buat konti itu lagi dekat mengusi ke program ke dia tu di Marudi sarito.
1: Iya. Udahnya kelimpahnya siapa lagi?
0: Okey, udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke hari Puan Rose ianya pegawai daerah Marudi. Sama begak dekat berkongsi ke program program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya Konselor Yanti, ianya Chair Lady program Ratu Baram Regatta ke diatur Pegila. Ngau awam. Okay, pergilah malam, malam arena, malam, malam kebudayaan. Oh, ya. Udahnya tiada ada penangguh lagi. Kita ada company yang ke hari penyanyi kita, Phoebe Chloe lagi pukul 2:30. Nantinya mak mesti penangguh. Nanti kira ketua mi belagu lagi.
1: Tua belagu. Oh, nak lihat ayam aku tu.
0: Nak lihat ni. Nantinya nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi.
1: Tadi aku tadi ngantai ku, ngantai Puan Ros datai. Tang ku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah.
0: Iya, nak ngacau ke yang bisik penangguh pagi tu lagi.
1: Puan Counselor udah tadi tu datai baru mia lagi.
0: Iya, betul.
1: Ngau siapa tadi ni? Au Encik Izra.
0: Au Encik Izra. Jadi ya berkongsi ke nama tadi Cica Ata.
1: Berkawan ngau namanya Ratu Baram Rigata ngau. Malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau kak nyebut tentang lomba perahu dari laban Puan Ros tu bedau bisai
0: au
1: ngai ke aku nemu ke dire engkanya bisai utai kena temu aku ke salah sebut au nyamai ya pu
0: iya betulnya okey jadi seraya kita nganti temu kita itu berbahasa ianya doktor Datuk Puan Manggil kita Merina Sita lagu dulu ne ulih
1: ya ulih
0: ulih ninga kita balap ninga
1: ninga bunyi barunya
0: dah bunyi baru bot kita. Okey, jadi nanti kita akan beda kita tahu ngelawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kumpu kita boleh search Brenda Yo Bisik kami duai dalam TikTok live tu Datuk ne. Okey, jadi kita terus menang lagu kenap nyadinya tadi.
1: Lagu
0: lagu Ari Gwen Sanggup.

Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau muda TV titik rindut nuan sebarang maya tidak dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik muka bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: celap-celap angat ko ya.
1: Celap
0: to.
1: Angat. Lainnya
0: kapan ke sari tau ne.
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar yang angat ne cica atas.
1: Laban nama ku lah bau du. Berjembi
0: ya. Okey, jadi kita dengan masa jam bala peringa kita hari itu udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil
1: yang berhormat Datuk Doktor Penguam manggil yanya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berhormat ngau konsel kanda menua Sarawak perintah kanda menua ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih yang berhormat Datuk.
0: Iya.
1: Laban-laban datai tengah hari itu ngau kami duai di itu tajak angat amat pek mat hari kita hari itu. No YB?
0: Nama berita YB?
2: Mana.
0: Okey, jadi hari itu
1: aku kan nama dari bayi lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu aku Melayu je kui banyak kui bang YB. Okey, nama ke YB mana aku soyo-soyo aku kita
0: hebat. Tu kira ke kita yang pun program brand buster kau YB. Jadi ni kangau ke cicak atas ya apa programnya.
1: Tu saya gak mayu nama ni.
0: Pagi ya lain ni nanti bersemang gelata hari. Cicak atas ya.
1: Okey dah, baik rumahnya baik ni pun juga nama aku YB tu. Kak berkongsi kau semua. Nama aku ngawak kita itu kebatan. Dah mayu lah orang dan nama. Dan tua tu tadi kak nama engkau lebih siliak ke hari YB. Engkau lebih biasa. Oh, tak tanya ke ya. Terima tu lho lagi aku nampung-nampung.
0: Nampung, iya betul. Okey, nanti diperhati kata Sarito Balapinga. Nanti diperhati ke papari tu kita bisa atur program barang.

0: kata berengkah hari Sarito ngagai hari Minggu tu ialah. Jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua balik balap ringan kita Sarito.
1: Terima kasih guys Duan Wan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal kata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua balap peningah lebih lagi peminat barang regata tu laban sepatutnya barang regata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan barang tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur barang regata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari barang regata lalu Sarito mimpi kita tu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
1: Laban barang regata kita tahun tu diadu ke berlabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi kita meda di pasar merudi tu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang, orang kebejual, orang kebedatai. Hari Brunei, hari Mukah, hari Limbang, hari Lawas, mana bukai lah. Ya ke dekat ngau belumba lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat kita sudah dengar pagi tadi, sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance malam tu nya kira ke malam keterubah orang karaoke competition yang bintang barang regata 2026 lalu bekenya mega pagi lah disambung ke baru powerboat yang dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Danny Sembu laban mula kami tukar ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah saya tu tadi nak uliah lepas bisa komitmen dibukai lalu Dato' Danny sembuhlah kira-kira ngelancar powerboat bakal pergila jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias dari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 ikut lebih 12 titik perahu berhias dari pelbagai etnik yang termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi marak ke malam pagi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Baram Regata 2025 25 hari bulan itulah hari ke ditunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Baram Regata tu dekat di rasmi ke oleh yang amat berhormat premium pu pemesai-pemesai Bukai bisa datang ke ilak ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, tuan rumah, ketua kaum, kapitan ngau keke kebisi di baram tu boleh datai sampal mai bala JK Sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak baram regata tu laban tu lah tanda kita beri saya terima kasih ngagai yang memperhormat keudah murah hati beri belanja terbesar ukai semina tahun tu aja tahun kuda-udah regata kuda jadi tahun tu aman besar dia beri ya bisa 2 juta ringgit termasuk ke baru terbeli ya kena ke tengah du ke barang regata tu nama ke bawah laban bak penemu aku barang regata tu lah the mother of all regatas jadi ya ke paling tuai mega regata aku dah diadu ke di Menua Sarawak tu. Jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat premium pu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau ke lelaki jadi malam 25 hari bulan ialah ya kita bisa namanya cultural performance lagi ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kena mega bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku nengah nyebut tadi udah premier tu tadi merasmi ke Baram Regata tu ya dekat benda alu menemuai dengan masjid kian, lapan masjid yang kira aku dah tebo. Dia adu ke renovation. Dan mayu mega duit dia ada beri kia bisa semak 2 juta ringgit. Jadi ia akan benda nama tak kada adu ke orang ba masjid nyempu. Jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi. Jadi mayuh pai piala tahun tu. Nanti tahun lepasnya bisa 2 itik, 3 itik aja. Jadi tahun tu bisa 5 itik piala. Termasuklah piala Petra Energy Berhad. Piala etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak. Yang kedi sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Unity Baram Regatta. Pun itu disponsor oleh Yayasan Perpaduan Piala Batang Baram 2026. Jadi hadiah itu adalah lumayan. Anak ibu aku nyebut laban nilai kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita bisa ditun tadi uliah sampal magang. Jadi mara ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu ke oleh yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisi ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Ramles Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menoh ke program kita bakal ke kena 26 hari bulan tu lah.
0: Yang di WB kak nemu mega ante WB mpu mendak ke diri orang mayu ada tayari luar ada tay ke merudek kita. Okay, mina orang miri tu tadi aw tak serata menua om. Punya kok kita hari menua sepiak pembisa pada hari Kelimantan, Brunei. Berkenai ke Bak Runia WB kena gaya, kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatan yang dah kena ke namanya sambut sidak hari luar tu tadi ke daripada YB dia tu nya ku aku
1: ya kepada aku bising kita dah data ya. Termasuklah orang ke berjual pakai gerai makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan nah bising sidak data dari luar jadi aku harap ke namanya sidak tu lah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pun berdaun tu mana tang bapa penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 2 tahun 3 tahun ke data itu jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 ko JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 km terbanding jalan ke dia tu nya bisi 62 km. Jadi 20 km pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu boleh kena kita setengah jam aja.
0: Rembus dininya
1: yang apa Eastwood Valley dia ni lah.
0: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
1: Dah, nya kita mendak hari sida start itu. Kira udah 4.5 km udah. Jadi ini teh ke JK Andang. Dulu alih jadual lah. Jadi aku undang bersaya rapati lepas jalan itu ukai dia ada ukuran sebarang tidak sindiang pun. Jadi bakal jembatan sebab temu 9 bulan ahead of time ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak terkenyit lah nanti tidak tulis ngadu ketu dalam 2-3 tahun.
0: Kira ngarap ke bisa ubah lagi mudah tu yang mana
1: tu. Nambah kenyai lah nyaklah kebuah kami tu mudah utai ke baram tu kira sudah nyulut lah hari kedulu. Lalu bisa merambu, kan merambu. Benung agak jalan dia tu, hari merudi agak Kuala Melinau. Yang dia ada kuliah sambling, syarikat sambling. Yang di dua istik syarikat gergasi itu, bak penemu aku, nada jalan saya tak nak boleh ngadu pengawal tu. Nambah kenyai lah, kami baru dah approve kabinet tu kemarin, bulan tu, bulan lima, bulan empat sebab. Bisa kang agak hotel, hotel bak semak leh hari ngau namanya dewan suaranya hotel kedegaga oleh Borneo Development Commission 40 hektar bilik lalu nambah kena mega bisi waterfront baru hari kubu sampai ngagai ngagai dewan suaranya ke ungkos ya 35 juta ekan yang dulu kuliah DID jadi besailah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah merudik tambahkannya hari le SRB itu waktu kili lagi lah bisa kada tambah kami agi dengan anggota peran agai agai masjid kan.
2: Oh, banyak agaknya ialah.
1: Jadi, nanti semua tu dah tembok ialah anggota peran di Merudi tu yang terpanjai di Sarawak tu. Lebih sitik 1 kilometer. Jadi, tu diadu ke awak boleh nyungkak ekonomi orang di Merudi tu. Nambah kenyagi, sitik dah projek ke udah ada perambu ke itu, ianya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi itu diadu ke oleh kementerian namanya food security, M5 code kosida ya. Bisa lebih 3000 ikar ya sudah dari pansiak sida ya sesuai nanam padi nak bermusim tu. Okay, padi sekali setahun. Sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambahnya sida dari UPM pun bisa ngagak sitik projek ianya nanam nanas. Nanti kita benda niti jalan tadi bisa kebun nanas. Jadi bisa 9 ikut namanya pengusaha nanam nanas tadi farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sida tu kan nanam nanas awak bisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita benda tadi lepas jematan kita bisa benda mereka kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok fasa satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah tu. Awak ke menyuka kun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit. Kepatut diadu korang di itu bakal industri ngeripe kereta maka ngelote bukailah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat di tok nyekira ke ngangau ataupun saw balas apa kurang ke peminat nganjur pengawak di tok maka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2000 ikut sudah ya tu datai kita. Jadi bakal cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari ulu namanya bread ni kita kan very good respond. Lalu nyalah pengharap aku awak ke Merudik tu lah nya kira ke nanti jalai hari miri ke Merudik agak mulu agak limbang lawas sudah tembok Merudik will be a must stop town.
2: Ya, dia
1: sambung
2: makan
1: jalan yang tadi. Sambung makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi kira, jadi pan Borneo.
0: Jadi nyamai orang ke hari Merudik. Meiri ni dah tahu. Laban dah kira ke mana ke jalan
2: dah tahu. Aku tu tadi tadi YB kan nanya ke projek ke projek Merudik namanya projek nanasnya. Laban aku benda sebeda dah tadi tu mayu moro jua nanya ke katanya aku bisi nak projek nanas aku YB dah nyebut. Namanya tadi.
1: Atas bimbingan ataupun guidance UPM. Lah, Universiti Pertanian Malaysia.
0: Jadi tu Siti YB laban kita Datuk Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisi penanggul. Jadi nama penemu YB program Powerboard tu ke paket-paket proud tu tadi deh. Tentu ya mayuh tak ke mimit ke orang ke ngau paket tahun tu. Laban tahun lepas bisi penanggul.
1: Tahun tu bisi 162 buah Powerboard orang ke ngau.
0: 122.
1: 122. Jadi melibatkan 64 pasukan.
0: 64
1: tu nak sambutan amat mana laban dalam 3 jam kami muka tu sudah penuh.
2: Sudah penuh.
1: Jadi agak orang ke atas masa tu nak mengizinkan munyu ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja. Jadi kemarin lebuh ke jalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida ada belait kalau belait ada Brunei mada ante uliah ko adu ke tiap-tiap tahun. Jadi ko kena uliah. Duit tu nak uliah.
2: Betul.
1: Kan uliah tu bukai.
2: Kamu yang jako no way.
0: Nya ke buah ngagak ya 2 tahun sekali.
1: Ante ni tak aku subah. Aku kan ngadu ke 3 tahun sekali. Dan lebuh regata 2023. Dia lah yang mau berumah tadi bisa madah. Kalau lamanya penguangku ya. Nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
2: Asal bisa rekenggak sponsor.
1: Laban mula-mula sebab tahun 2017. Mula aku ngadu ke tu sebab belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali dari 1.7 million. Dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat. Laban utai ada majak mar. Jadi baka perahu panjang itu tadi pun mayuh ke pasukan te bisingga 23 pasukan yang melibat kurang luar 10 pasukan tu tadi namanya 22 pasukan, sorry. 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu. 22 perlombaan, jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun, jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka. Jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua piala tadi bisa endang melibatkan dua kategori, kecuma sitik je piala tertutup menyebabkan dari kayu aja. Lepas nanti kita medak di Kuching Subak. Lepas tidak itu nyat digulai kedua itik itu. Nak deal dengan gaya perahu ke endang kayu pun. Sikit nak boleh ngelaban klub kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami itu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
2: Sidak belaban sidak sama sidak empu kategori menya.
1: Kategori empu opennya tadi bisa ke pepela terbuka aja open. Nanti sidak ka antara ngau megang nanti lain nak
2: penyanyi. Nyoka tanya nanti WB ka made ame ka nanya ka ko pemayu responsor WB berapa iko responsor nyo itu kenyo. Nanti WB ka made ame. Dia banding ngari ke udah.
1: Tahun nanti salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimin. Tahun ka sidak udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula sebuah jelaman mula ngadu kita tu tadi kita nak tu berani minta bela orang. Jadi tahun tu nya sida Petra Energy bisa sponsor, mayu sponsor sida ya. Nya kita mesti meda advertisement sida ya. Bala Shendiang pun bisa sponsor, bala sida Samling, Rimbunan Hijau pun bisa sponsor, ngau Tung Huat. Nambah kita ke diberi hari perintah.
2: Ya, okay, nama aku nanya Wabi. Dengan labang kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa tidak buka engkau ke sponsor ni. Nama kamu udah setiap tahun udah tahu.
0: Iya,
2: dengan mayo mayo mah projek bayi.
0: Laban Wabi tadi pada ni nemu barang mereka tato ialah ya kap maju kaki mansang kaki. Ni nemu mayo ke kategori ni Wabi.
1: Ya, mayo ke kategori ataupun lama ke mayo ke duit.
0: Iya, betul. Lama gimana ke Wabi awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
2: sponsor kita sponsor. Kena ingat tau. Anak ingat aja. Lelak gak kami tinggal punya kau nyebutnya.
0: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana anak baka tahun lepas ni mayu penanggul. Jadi kira ke bisa kebukai bisa.
2: Engkau bisa tambah kau tak ada tambah ke YB. Engkau hanya bisa projek. Engkau bisa namanya cerita mana hage krimpe hari kau dah sebut YB tarik. Agak kami
0: nak peringat pun nak sabar deh.
1: Amat mana tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku megah nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedaknya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar no Ethno Culture Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kena bisi niti daun di Kuching kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai ba bisi sike kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngaun DUN tu kemarin nya laku madah tantuk lah tahun kepala yang mencabar. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah.
0: Iya betul.
1: Laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu semua Beram tu lebih lagi berkuasaan N76 tu mereka sokong kepenuh ngagai ngagai barang mereka tato lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami ba di Sarawak di tu.
2: Udahnya tadi sebenarnya kita tu nutup randau kita itu YB yau saya ati YB orang ke sige ketua komite orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyadi engkau YB bisa ya ko tangkan ngagai sida ke baru data itu kini nyentuh angkai ke pulai lah mah
1: au jadi aku megang ambil peluang untuk murid saya terima kasih angkai semua ahli jawatan kuasa kecil ianya orang ke ngadu ke lembak perahu orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan kau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lah pasti datang mayuah jadi ku harap si datang nak lejuk nak puas hati ngadu ke penguat ke peketu awak ku boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ku boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai jadi vision kami tu di merudik nak besar nyaklah ke buah nanti kita medak dia tu benong kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu maya lah kita sudah ada rancang kita sudah approve ya berhormat premier tang dalam pelaksanaan kelaiknya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebukai jadi aku ngari kerayat di N76 ngobatan Beram tu merib saya terima kasih agak perintah Sarawak aku dah murah hati mereka maya projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Okay, million, billion-billion ringgit. Lalu mega kuda mereka peruntukan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang mereka tak 2026 tu.
2: Awalnya tanya aku dulu YB. Nya tadi YB mesti nyebut tentang masjid namanya. Alu berjadi ke masjidnya lah.
1: Lebih kurang. Tanya tadi yang ngain ngadu kita tu secara besarannya diyakinilah. Medak utek kuda dadu kalau sign plug. Laban mayuh ke nanti kita medak duit dah beri lagi masjid ni semak 2 juta. Tambah mega yang merek bisa merek peruntukan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya kena nak temu kita itu tadinya. Aku ngan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa dia beri hukum maka namanya tau pekong ni tadi bisa diberi 1.5 juta pun 5 million juta lalu berkenya mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta nambah ke utai kita diberi yang memperhormat premier kita kerajaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara ngau utai bukai. Jadi untuk malemuan semua tadi Dewan Suara dia tu sudah di naik taraf. Bisa diberi premier 2.8 juta. Nanti atap lalu the first Dewan Suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semua lah bisa.
0: Semua bisa ni. Jadi kita balap ringa tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni Teacher Atta lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Dato' Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB Laban ya udah mayuh mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marudik ni.
1: Okay, jadi, terima kasih.
0: Iya, jadi jaku lalau hari Nuan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam dia ke Dato'.
1: Jaku lalau ke penghujung itu ya, jaku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh Sungai Hara, Sungai Buloh yang ke semua atau boleh sampal data yang ngagai dataran tu kena 25 ribu lantai lah lebih kita ngerami merasmi ke barang bergata tu laban itulah tanda kita merik besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita yang merik pemansang ngagai merudik tu jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu terdegayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak barang mereka tahu.
0: Cikgu Wasi sekali lagi yang berhormat abang sudah ngenatai kediri di konti mini konti kita hari itu jadi sebenarnya kita terus dengan temuan buka itu Cikgu Wasi kita berenang setik lagu okay.
2: Lagu
0: kita,
2: nama tu.
0: Iya lagu Begetil
2: namanya Begetil kan pedih
0: semuanya laban kira Begetil ke dengan Marudik mainnya atau tadi
2: iya teman dia Begetil
0: okay, jadi terus boleh kami ber wife and miri segulai sejalai.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Lubai.
1: Nama amang penyadi dia.
0: Nah.
1: Nyo jadi ngdo bukai.
0: Ba ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miet nyawa tu atau.
1: Okey, nama lawan tu ada benda berjakau hari tadi.
0: Iya, ni nak berasa nyawa nyu miet
1: tu. Pusing besek ke ni ngak nyawa rempau.
0: Iya, betul. Lah cuba kasih ngaga yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah udah kenata kita di konti. Mini konti kita di Marude tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sida ke uji bakat bintang baram tadi udah tembo ko.
0: Udah tembo. Kira ke udah tembo sama finalis
1: tadi. Udah tembo menya tadi kai sida sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah tembo siapanya. Ha, nanti kan tembo siapa ke bisi masuk semi final kita ulang kenata di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ni.
0: Mungkin nyebut pukul 7 atau pukul 8 orang datai lagi ni.
1: Amat. Mesti tumuh.
0: Mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengar no. Kan tumuh sejam. Tumuh seminggu.
0: Tumuh seminggu.
1: Kan luka nyebut.
0: Luka. Nama tu. Lepas kalau balat. Kalau luka. Kukuk cah tua tu. Jus layan tu semua.
1: Sidaknya. Sidak kemaib. Spebolnya salah ketua. Salah. Yang lapan jatuh punya sila nak awak. Saya bakal Maya kita kerak-kerak.
0: Iya.
1: Awak dah tahu kebisa temuan ada baik.
0: Iya, betul.
1: Kan ngasak kena kedirik kalau kekak dah.
0: Oh, tua sama tua.
1: Sayang mai.
0: Boleh. Lapan sebenarnya. Kasih ke Cicata tu. Tadi pagi tadi.
1: Ya, saya bakal buasanya.
0: Ya, nak kacau. Kami dua yang ketemu ini ada salah. Ngelak ke Cicata kita itu. Ngisik lu perut-perut ke nama tu lagi.
1: Aku benar di TV je dulu.
0: Okey. Okey, jadi malam dengan kita cerita kita mesti temu kedua. Siapa temu kita ianya Puan Rose. Kita ibu pegawai daerah Marude. Okey, minta madak diri dulu Puan Rose.
2: Selamat hari lah sama ngali hari.
0: Okey, kita minta puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kuliah dengan nyawa ampo
1: tu lagi. Okey, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Ha. Anguji baru puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira buka jam eh.
1: Nah, dia sayap tu kita itu. Kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita nganti temui kita menyiap ke diri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita cari tu.
1: Aku ngantai ya tadi pagi tadi. Aku nemu ya siki sibuk apa kita.
0: Iya, tentu ya. Laban pagi tadi. Laban dia berkah program deh. Jadi bos pesain atau berjalan dulu ya.
1: Ya, nyak aku nak giga. Ya, pagi tadi aku sikit nemu tengah hari tu. Nak ngawak aku baru tengah hari ku. Aku biar aku alam mati.
0: Ya, betul. Okey, jadi puan minta nuan dan orang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal pekit perahu ke barang mereka tak serita puan.
2: Okey, terima kasih yang kaya sedua yang baru ketemu bajet-bajet semua.
0: Oh, kira puan pun sama bajet meh. Biro wanita
2: sanita. Itu lumba Baram Regatta tu acara sukan lah, sukan di sungai Kopitainya acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sari tu start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah, powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita medak lumba perahu, operasi untuk lumba perahu. So nyak-nyak kita impu atu cara lah. Bermula hari pukul 8 sampai pukul 5.
0: Berengkah hari Sarito ni.
2: Berengkah hari Sarito.
0: Pegilak lagi.
2: Pegilak pun sama. Pegilak tapi pegilak bisa special mimik. Laban kita bisa flag off. Flag off untuk powerboat. Dalam ruang pukul 10 kenyak lah. 10.30 kita pagi. Akan bisa flag off ngau YB Dato' Denis ngau. Dun untuk N78 mulu. Telang Usahan.
1: Ya.
0: Jadi tu tadi Puan Ulin memandang ke bapa ikut tim ke bisik ngau Phuket Prau tu. Labak aku. Nanti tuang tu malam hari.
1: Ya, mai aku tak ada puan pagi tak ada bang kerja aku Melayu. Aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku. Aku mana kia. Nanti puan Ros sempat datanya. Tu non dah datang. Puan menyebut ni kita.
0: Iya, betul. Okay. Laban yang mayu kategori ni.
2: Kita mendapat sambutan lah hebat enggak kita impul sambutan tu Baram Regatta kali tu. Untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan. pelepasan lah maksudnya.
0: Pelepasan.
2: Untuk yang mengambil cara tok lah, bisik 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu, untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita bisik 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari lawas, bisik hari sebuti, mukah, hari siak, sekapan matu belaga, ngawari umah keni kata rumah umah kehe kata keni tu kita pun tak salah sebut ne, tapi tu hari belaga, ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne,
2: memang sidak tu sentiasa ngau kita lah
0: tiap tahun nintin tahun.
2: Ah ya, bisik memang tiap kali Baram Regatta sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah, hari kawasan Baram pula. Manyuah lah antara oleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk Ni Puyut, Lubuk Ni Bung Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawak, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Velo, Long Pamai, mayu hagit lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, mayu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi. Puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunci ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansiang ke mayu hagit ke apa kini? Apa penemu nanti?
2: Untuk Baram Regatta tu, kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regatta tu. Laban kita impun arus sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah, tiap kali bisik penganjuran Baram Regatta. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita itu Baram Regatta.
0: Iya, nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sinat ne. Jadi apa penemuan dia tu umur paling mayuah setakat tu. Adakah sidak yang umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas?
2: Nyak tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: Oh, 17 tahun ke atas. Bisik benda nembiak paling mid kini ke,
2: so far benda usik.
0: Benda bisik.
2: Tapi memang ini teh had umur ke bisik dalam atur rumah
0: atur kami. Oh, jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh peluang tu dati.
2: Tu acara tidak hari powerboat tu.
0: Powerboat
2: penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekan ni tu puan?
2: Saringan sida. Ya.
0: Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bak dur tu sidak ya bisik ke saringan dah tanya-tanya. Jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengala aku di luar dia lagi main payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk rekod di acara ya. Untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisik 23 acara perlumbaan.
1: 23.
2: Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak ya 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami beri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak boleh tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
1: 162
2: jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik, merata-rata lah. Kayak kita yang minat di merudik tu orang luar manyuah datang termasuk sidak Brunei.
0: Namanya.
1: Apa kini ke ya ke ngau apa rauk kayuahnya ada puan berapa sidak tu?
2: Tidak ke ngau perahu kayuh tadi kemana 22 kategori perlumbaan. 12 kategori untuk pasukan apa tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. So yang open dengan orang luarnya lah. Tadi bisik Sidakri, Lawa, Sebuti, semua gawa lah. Yang kategori ya. Bisa 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu tu tak ada ya, kan?
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah, nak boleh perincian lah, tapi keseluruhan hadiah harus kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari belum mak perahu. Almost 300,000.
0: 300,000.
2: Ya, 286,000.
1: Ini pelaman mesti dah bestes kita 3 tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin bala sidak ya minat lumak perahu kat Lembu lah. Jarak perlumbaannya 1.8 km.
0: 1.8 km.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 km lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong, lalu tamat Abah Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula atau adan tamat.
0: Panjang dirinya cucu tane.
1: Aku tulis, aku lah bantu guna aku baru. Tapi tu lagi cerita macam ngasuh puannya tadi ngulang katanya.
2: Aku nak nemu. Lepas dia bisi peminat ya. Lepas kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh. Regata deh.
0: Iya betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa kelebihan di Marudik tu. Lepas batang baram tu air arus ya lain. Nyak ko sidak hari Brunei lah. Lama hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran jadi sidak yang kak dicabar. Bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nombor baru kita pemberinan dulu ni.
1: Ini
0: belaban kita berluar dia. Okey kita pemberinan Siti lagu dari Datuk Bugulai baru ngau kami doai cicak atas tu lagi.

0: pala.
1: Oh, ya, tu tadi cakap. Okey, nama nak pedih pala. Lepas puas cerita nak tahu pedih pala kita.
0: Tak tahu. Banyak hari tu.
1: Betul. Tu pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku tu.
1: Okey, jadi yang apa baru akhirnya Randa tu cerita. Anak ngacau perlindungan. Sigi pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat mandah ke gagai Apuan Ros. Bertemu dengan 8 tahun lepas. Bara mereka kata nak jadi dia tu jadi tahu nerang ngagai bala peringa kita nama kebuah nak jadi ni kira ke refresh baru deh nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subane jadi maya tu nama tu tadi lapan kita ngai ga utainya terjadi tu tadi ni teacher Atta jadi uliah apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah si tep penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega expect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau berlomba ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia diseliah lapan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan dulu di ulu Baram
1: dia. Ulu Baram.
2: Jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuah
1: lah
2: ni keadaannya memang pada masanya memang kita di kele banjir majuan rumah panjai di ulu-ulu dan di tike air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah ya okay, daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Bulu jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya. Aku pun apa nama kontempat pejabat daerah Telangusan, DO Telangusan pun terlibat, DO Ari Bulu pun terlibat sama. Jadi kami kak fokus kau apa namanya membantu misi bencana lah masalah.
1: Betul. Laban diperhati ke kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengkah itu. Jadi nak dinyangka tu deh nyu macam balat ne. Airnya nyu nikik.
2: Air dulu nyu nikik. Nikik kita ke kami ke ilek tu lah. Dari kawasan Telangusan, dari kawasan air baku, air Baramnya lah.
1: Ya, tang mayanya dadai hujan seminggu pemerode. Tang nyari ulukin.
2: Mengajak ngagai kami gitu.
1: Iya, betul.
2: Kira kah kau tu megai ko sida.
1: Iya, betul. Kira indai kita ya.
2: Nama sida udah hari ulu nyun tanya tahu irau kami di merode.
1: Aman, aman. Betul.
0: Tadi aku tu tadi puan-puan kita ke Beranau dan jadi ngal aku merati ko tadi tu. Namanya pertandingan perahu berhiasnya. Boleh nuan nerang namanya. Ini cara kita merek merekah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngau nya kini
1: ya
2: penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya
1: ona sama
0: ona sama
2: yang di bawah di Telangusan
1: ona sama tim
2: saya dapat aku tadi kami tiga bekerja sama untuk barampu
0: tinggal
1: iya.
2: Telang
1: musim. Okey, nak ngacau meh. Muka laban sida tu program besar berkata.
2: Tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Kan yang minat malah kebudayaan aja entah lain.
2: Ya showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita mu apa nama moto

0: ethnicity.
1: Iya, betul.
0: Jadi maya tu makitai mantai ke budaya kitai.
1: Betul. Okay, okay. Lapan program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kau bunyi kau puan tadi. Ikut ya tubuh ya kaki ya jari ya mesti kau bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey, jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita sering tu puan ajak lalau nuan dengan semua orang kelebih keluar hari marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asu. Iya, asu datang ke marudik itu.
0: Okey, semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Makti. Mengalu-alukan kedatangan semua kita hari luar Jawa tau ke semua. Datang ingat kami beramai di marudik. Bukan suah.
1: Iya.
0: Tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual, bisik mantai kemain adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan, 25 hari bulan WIB Premier kita buatkan akan hadir untuk penama untuk perasmian.
1: Perasmian
0: sebelah pagi pukul 10:30. Jadi WIB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perauk ya.
1: Oh lumak perauknya banyak.
0: Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara rumah kami di tu. Tak sama dengan tempat-tempat lain.
1: Betul.
0: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
1: Riau
0: di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
0: Jadi kita mungkin nak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
2: Amainlah sebab
1: betul.
0: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua. Regata.
1: Iya.
0: Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di itu. Jadi datailah anak-anak datang. So terima bagi orang yang sudah datang kau kami di tu anak jerak. Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali. Jadi nyajare pula terima kasih kepada DJ Kabajia tu sama telinga
2: Mak Radio.
0: Ngang Bajia lah.
1: Wan Po pun Bajia pak. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi apa puan Rosempo. Okey, jadi sudah tu lagi temui kita sikup pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara regata ke bisik adi atau di Marode. Okey, jadi kita terus menang sikit lagu tu Atta kena artis malam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang regata ianya Anai Dynamic ni.
2: Nama lagu ya.
1: Lagu ya Berai.
2: Berai.
1: Iya, lapan lagu tu sikit kerindu orang hari zaman 80-an.
2: Ya, lagu
1: 2000 ke atas. Ya, betul. Lapan kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Nai Dynamic.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026. Kemujur diatur, ngau benung diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi tu ada ninga jako YB. Udenya jako
1: Puan Rose.
2: Puan Rose be kawang ngau lumba perahu tu.
1: Iya.
2: Kak nemu bekawang ngau nama tadi?
1: Bekawang ngau pekit Ratu Baram Regatta. Nya temu kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami doi meri awak ya, serta santai dulu. Ya, ambil angin dulu ne. Okey, minta doa pada kediri dulu.
3: Terima kasih ngakai. Cuci perindang, cuci cawat. Kita ngalihur kita ngalihari itu. Jadi aku konselianti anaknya ngau. Kedai padu ke, mengetuai tau ke. Mempengurusikan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulian memadah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau hari ni si dah. Ni nemu kuih semina orang miri aja ne. Orang Marudi ni nemu bisik orang miri, orang Bintulo. Aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah namanya sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ke ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu penyerta nang segini tiap ke syarat dalam kita ngumpul penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Regatta tu syarat yang nang segi peranek orang menua Baram lah. Jadi sedak 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram ya ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrudek.
1: Jadi mesti peranek Baram lah ya. Jadi umur tadi berapa tahun uliang kau tu pergi tu?
3: Ba umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun.
1: 29.
3: Dan induk dara tak kena sikit badau dah belaki.
1: Jadi tu tadi uliu nak madah ke bila hari bulan peket tu ke diatur?
3: Okey, peket tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita ngadu ke prelude tok ke showcase. Ya tadi 12 ikut penyerta ni tadi. Nadai peringkat saringan yang sedaknya semua masih layak ngaki peringkat akhir. Yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedak 12 ikutnya. Bak mua malam ayu, bak malam bintang bara masa iku malamnya.
1: Iya, betul.
3: Jadi sedaknya maka bisa memperagakan perjalanan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni.
1: Jadi kira ke malam pergilah amin ya ni. Malam pergilah final Baram Regatta.
3: Betul. Final Baram Regattanya tadi 25 hari bulan atau 6
1: hari bulan. Oh ya, seringnya saro. Saro aku.
3: 24 hari bulan dok prelude kita mandang ke sidak ya. Lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final.
1: Jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisi sultannya kini hari cicatan po.
2: Lamang ku meda di tu tadi Ratu Baram Regatta ku ya dia. Bisi pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor. Tu udah ke beranda pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu ke jako Iban. Berkenai ke setaya baju yangnya berkenai ke orang mendak menghakimi ya juri itu tadi.
3: Okey, ada sikit tema. Tema sedang ya, Pak Pekir Ratu Barang Berkata tu ianya contemporary traditional. Adanya tadi sedang ya dikemendarka boleh milih etnik ke bisik Bakram tau lah. Tau ke sedang boleh ngayan ke etnik sedang yang pun. Tau ke dari budaya rangka baju sedang ini tadi. Lalu yang sikit kami ngemeran ke sedang yang nak dalam tau ke dress night lah. Adanya tadi sedang yang boleh nitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedak ya, kreativiti sedak ya, tadi memperagakan desain baju sedak ya, lalu kami bakal isi merek garis penduan ke sedak ya, pakai kostium, kostium tu tadi ya, pakai ke berat-rat,
2: bakal lapan, apa semua pakai,
3: untuk tadi ya, pakai dress dan ke desain, nanti ke kaca, ke kak sedak ya, kaca ke bisik menua ke tempat.
2: Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude nya bisa jenis garik kena sidak ke bebasnya tadi seneka hati.
3: Jadi kami oleh merek sidak ya tadi dress code nitih ke berapa itu kategorinya bakal malam prelude nya sidak yang nak ngenak plain dress plain dress ngadai de curek atau kan ada dilakukan nak macam culture kita. Mbak malam grand final baru sedak ya dikemendarkan kena baju nitih ke creativity design sedak yang pun.
2: Nanti punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua style plain
3: sebaka rena
2: sebaka rena tang ke beda sedak yang gengkanya style sedak yang ngantak nah sebaka ni
1: jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah betul. Makanya nah okey jadi kira pihak me dress ke garik dikenak pemekiat Ratu Barang Berkata tu tadi jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua yang ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu
3: tau aku terupai aku diberi tanggung pengawak mengetuai tak kau mempengaruhkan dan pak aku dah ya pak pekit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite pak peringkat Barang Berkata tu pak pekit pejen ke bukanya besik kau dah kalak berpengalaman mengetuai kau bekerja sama
2: nang singgi udah nemu berkeni ke pejalai tu pekit tu tadi jadi nak salah sih dah Emilia tu sih ngamuranya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban dia pekit tu tentu ya bisik juri
2: iya
1: siapa juri uliah ke mana kini
2: uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam tadi pe
1: laban enti nanti juri nanti bisik juara uliah nanti salah kita laban juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih lagi laban nuan milih sidaya laban sidaya pengalaman kurang
3: sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelantik
1: betul
3: semua paket banyak paket usai paket mit sikit berpanggai Pak Hakim jadi Pak komite kami Pak penganjual tu udah minta pemendar boleh komite usai maka kita yang milih juri atau ya, profesional ya, kalau udah mai wah berpengalaman dari segi pendurian dari segi desainer dari segi pemaji ya, atau dari segi memperagakan jadi minta ampun aku nda boleh ngasih ke juri kita emang Pak Benuang balam ayu dia
1: betul
3: jadi surprise
1: iya betul
3: lalu aku maka percaya curi ke dalam tiap tu dari penemu komite kami yang pun bahan kami maka harus minta panduan daripada komite yang lalu muka jadi address daripada sedak yang pun profile dia data pengalaman tidak boleh diragukan
2: kelayakan Maya nyairah sama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya Maya nyak kita mesti datang mendak
1: iya nanti kan nemu juri datang
2: anak nendoknya kami dua hari
1: iya betul jadi atau tadi puan kini asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang ngatur penguat tu tadi jadi kini nuan seliah kenyak tadi deh lapan kita kadang bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi uji kedinuan nyeliah kenyak tadi
3: nang segama cabaran pada aku amat besar bak ngatu ngah pekit tau laban utai ke degiga kita itu bukan tak orang nak jadi wakil bak peringkat daerah nya wakil terang
1: iya
3: nya orang ke degiga kita itu kan pernama ratu ratu tu yang sikit ditemu kita nanti bak menua istana sujud kita menarik
1: iya betul
3: kan ada pengelimpeng penimpeng orang ke nama ratu dalaman kita itu tadi sebagai manusia lalu pengalaman tokoh penuh kita itu diundiah kita lewat daripada penganjuran program kita yang buka eten ataupun kita medak daripada pengalaman ini cabaran aku sitai adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur wal kebala komite kita aku ngerasai tak tentu balak beri nama cabaran laban bala komite kebukulai aku dalam datang satu nang sekitar pindah aku Arisida ya ke udah berpengalaman pak kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabaran ya nang sekitar kita dekat mega peserta peserta kedatai atau ke kak ngau atau tadi sitik cabaran lepas tak semua bala nembia atau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sida itu kelayak masuk ke final finalis maka menjadi ke peserta final tu pun sitik cabaran. Laban tua ukai ngiga orang kebaci aja. Laban tua dekat ngiga orang kenyadi wakil budaya bagi kita beram deh. Nyalai bila tua berkomiti kami tu tadi udah tulis ke 12 ikut peserta. Cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta. Peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang nyata dek nang sikit sebaga ngau kekak kita ibak ratu baram regata dan dalam baram regata tu tadi nang sikit sitik sini pekin tau ke utek ke dikelala korang di baram regata ke mina belum mak perahu
1: ya
3: ratu muka
1: ya jadi, betul
3: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang mampu peranan terhadap baram regata terhadap baram tau besar yang nak impah kan
1: ya.
3: Jadi nyak utek ke kak giga nyak utek ke kak diada ke kami komite tau laban kukai kita kak menjayakan program tapi kita kak giga ratu
1: iya betul
3: utek programnya berjaya nadai penimpel adik ya hebat saya pak tante ratu tua anak sebagai anak tak setimpal kita kita aku pendak puasati mengajua pendak puati audien pendak puati tapi ya jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi nak segi amat utek udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini-dini menua beran jadi kebanggaan menua bangsa kita
2: ya, menua beran aku berkati ke nyak tu utek tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sikit cara yang kau pengawak berpilih beratu kumang apa semuanya maku tu tadi itu anak mayu tanya aku bayi apa kena zina tu bisa sukat peninggi sukat pemerat berkena kena sukat tubuh yang berapanya aku tu tadi bisa ini
3: bisa
2: ya
3: kasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami berlaku hari pukul 10 tadi dia tadi si dato lu ditimbang kita yang disukat kita emang pening hari nya tadi lu di pada kita emang BMI jadi ke 12 ikut si dato nah sikit layak lah layak dari segi peninggai berat badan sedak yang po BMI
2: ya au enti sidanya tadi mo nyeko buat konselor ada bisa perlu tadi nak makan ni udah sidak tu tadi dipilih ya bisa trin yang dulu sidak puan sebedau sidak ni ke pentah 2 3 hari sebedau perlu tu tadi ku aku
3: bisa maka po kelemai tau sidak ya apapun ada pukul 2 tu tadi nampak untuk pukul 4 sidak ya training catwalk buat studio jadi pergilah sidak ya maka bisa lagi sampai lemai sharing session lalu pok kelemai pergilah sidak bisik pelatih catwalk untuk baru untuk grand final selemai lemai tu tadi sidak train untuk catwalk untuk prelude so pergilah pagi sharing session so lemai pergilah sidak bisik training for the grand final untuk catwalk
2: awak matriat nyambina ya awak kata sesengapa
1: bunyi ngamunyinya bunyi kupuan tadi lapan dia milih duta tu tadi tunta kena ngari ke Baram tu tadi. Tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kena mu bersawak ngau penganjur kena tadi ne. Laban dah milih tadi. Tentu ya nama tu pintak penganjur ya mesti laban jadi duta yang ngemai nama Baram berkatanya tadi ne. Iya, peninggiknya penting ah.
2: Pentingnya be aku kira kau nanti kau ke umur kita dia tu ni buat ngai nak nyebut ngapa. Iya.
1: Tang dia tu bunyi kupon tadi. Pemanjatnya bonus bendonya. Tang lebih lagi hari disiplin ya sistem. Cara yang mic diri pepentasnya penting. Ngai dia ri gang ri
2: gang. Nyuka ngereka ora rari juri rari me.
1: Oke, jadi nak rasa kitanya. Nah, nyu lebih hari 10 minit kita tu beranau. Oke, jadi kira ke ujung program kita itu
2: udah banyak kira ke jako tangkan puan iya, sepedau kita ngambil ke randau kita bakal ngali hari itu nah
3: Okay, makasih ya. Sebenarnya aku bisa kongsi ke mimik
1: ngerau. Boleh. Kongsi mayu yang tahu.
3: Banyak selenteng cara nama pemerkahan. Jadi 25 hari bulan, apapun hari pukul 3 lemai, bisa Indo judging. Pencurian dalaman, digagak oleh para juri, gak malah 12 ikut daripada penyerta. Lalu, semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo judging. Lalu banyak maka maya Indo judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanya makeup kari sidak ya lebih semai agak para juri ya. Lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia. Jadi mayanya ialah baru besi penilaian catwalk ini appearance sedak ya atas test. Apa maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan. Jadi utainya tadi nak kelalu mayuh masa diberi ngagai awek bak pekit atau ke ratu tu sejam lebih baginya diselang ke malam kebudayaan malamnya. Arinya tadi kami ngadu ke Indo Cacing tu ndor bukai.
2: Okay dia.
3: Jadi kena aku ngujung ke jakau aku pulang sebuah dan maka lalu kesempatan kau aku madeh ngagai babala mayuh maka awak ke kita sampah datai ke merudai lalu kita ngerami lagi barang mereka tahu bahawa macam-macam lagi sesi tahu ke segmen tahu ke pengerami ke datu lori pengurusi itu bukai semina lomba berakrau tahu ke lomba buat laju dan kita maka mayuh acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi aku jadi arah kita sampah datai ngambil kita saya pengingat kemana Mbak Baram Regata atau lapan Baram Regata atau jadi ke Indo Baram Regata ke semua kita Sarawak. Jadi terima kasih ya ngagai RTM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemah tau pagi tadi nepi ya
2: pagi tadi tang kami dua tadi ngerampas nempuan nantu silia kami dua tadi sari lemah tau baku silia ke tanya laban kayaknya di berandau pagi tadi laban kelalu raganya
1: Oke, acung masih sekali dah ngaji nuan puan, lepas udah ngatai diri di konti mini konti kami di WiFi Miri. Jadi harap ke penerang dia tadi udah didinga balap ringa kelebegi bunyi koyak tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah kaki barang mereka ta diatur kebenun diatur di Marude tu. Terima kasih. Okey, jadi kita ngetu na lama kita berindang lagu Hey Kumang.
2: Hari Raya Sida Ratu.
1: Iya, kena berindang semua bala-bala ratu ke ngau orang pekit tu ialah. Lagu tu tujuh ngai sida ya. Pada sida ya, tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi. Okey, jadi kita terus mainan lagu Hari Ramless Water. Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelah hari di pelu program di WiFi Miri Sarito Aceh Cata. Ya. Aku Sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Jatuh dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Iya. Ya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya.
1: Nyonya nemu jam ko nak.
0: Betul. 40 minit kita berasa nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mai mayuh temui.
1: Iya.
0: Ada orang ke program bakal ke Benung jatuh Sarito ne. Aceh Cata.
1: Ni bagi kena sempat. Nya pagilah babagi Melayu bisik aku mai baru be.
0: Siapa temuannya aku sing agak peninga
1: ke tai. Aku ni ingat agak aku siapanya pagilah tapi pagilah nanti nak salah aku bisik nine dynamic pagilah
0: kau. Oh,
1: boleh lah aku mai aku Melayu mimin aku Iban mimin. Nanti ngasuh aku mai aku kayan kata
0: nak nemu kata sangkut mimin
1: tu nyanyi. Aku ngamnya kini tersebut kau.
0: Minta DJ
1: kajau.
0: Kajau. Okey, jadi atau tadi teacher atau kau ada ke pengusi yangnya program budaya ke dekat dia tua di Baram Regatta tu. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni ada benda ni. Kumen sidanya. Ukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak cakap sama minyak tadi.
1: Kata mai ku macam komen tidak kebak titoknya aku pun tak.
0: Iya. Okey jadi bekau nge program budaya malam budaya tu deh. Cici Ata ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi yangnya malam perayaannya berkah hari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau berprogram tu ila Teacher Ata. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke tidak ke setiap NGO tu bisik ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan Sidak Empu deh.
1: Makan tidak dan ne.
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ketau tadi kita ya bisik persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisik kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau sape Temenggang Perawan.
1: Menyadari kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisik kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti tak salah ku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Dia menyebut nak penyebutnya salah.
0: Jadi tu hari sida hari sida Kipun. Bangsa sida Kipun Empu.
1: Aman.
0: Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan tidak tu Damanai Dekit.
1: Ya. Damanai Dekit atau nyamai ngi disebut. Ari Sita ingin tadi.
0: Oh lagi bukan nama perlawanan. Ya kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Lagi salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Reti ya nyau teh kengai kau.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: ada di tu ke situ tu kumpulan hari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya
0: bai. Ukai Saban tu keni dia ke ngau kemarin. Saban. Ya.
1: Yo kak munyi kenyak engkak bakal kenyahnya ke sida tu.
0: Ya, betul.
1: Nantu jawab.
0: Nanti nak salah ku hari kira piak meh.
1: Ya,
0: Cata.
1: Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari
1: Longkoyan.
0: Nadai bisi disebut itu tentang sidak ya semina merik nama kumpulan sidak aja Bambu Band Wanita Seben.
1: Nanti disebut ke bangsa tu. Nabi nyong ngericau ke aku bangsa kita nemu bangsa Berawan untuk belah lapau.
0: Betul.
1: Penan belah lapau.
0: Iya.
1: Bangsa Saban tu. Nyak mak aku tadi nyu nemu nyebut sungai Koyannya. Tunggak kiannya.
0: Ulu
1: kiannya. Jauh tanya. Nanti kena perahu. Munyi ke bulan nusin tiari pasal apa nyuka 8-10 jam jangka kau.
0: Oh,
1: so, you punya melimpas kucing. Biasa jalan mana aku baik. Oh, dia kenitia jalan lah. Ada nyu lain ceritanya.
0: Betul.
1: Nanti jalan sungai aman. Nyu kan 10 jam.
0: Oh, bukan 9 jalan ladang. Ada nya cici atas. Oh, jalan balak. Okay.
1: Jalan balak.
0: Ni 80 kian sikit. Pama diri jalan dia.
1: Aman, aman. Tang pama makin jauh. Okay, pedih lagi.
0: Pedih lagi.
1: Makin mana yang menua orang tunggu. Kian aman aku. Berbajik bersesikat tidak.
0: Betul.
1: Jaga kita. Aku yang pun musik pemajak kami menua miring.
0: Oh, anda enggak, anda nurul. Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu Acik tanya persatuan Cina. Jadi Acik Dato bisi mantai ke tarian Cina. Ianya nanti nak salah ku nama tarian tu Meng Cui He Tang.
1: Meng
0: Cui He Tang.
1: Bayi nama menyebutnya aku tu nantu data itu sebut
0: kira aku. Kira pihak memuji tadi. Yeah. Jadi kita bisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1: Sebelah
0: itu persatuan my. Atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi. Jadi tidak tu sebenarnya tidak ngagak persembahan tu tadi dicata. Tidak bisi ngagak perarakan dalam sebenarnya nanti yang berhormat kita yang ngenatai ke diri programnya.
1: Hari ini kini tidak tu jalan bebala mayuh.
0: Iya, nanti diperhati ke mereka tadi kata disebut sidai hari perpustakaan
1: di ni awak tak bukitnya.
0: Iya, bata bukit tadi alun nurun ngagai pentas utama marudek kita.
1: Baik menye nurun nah, bukit nah, nanya bukit te nanya bukit lembau mana
0: lembau mai kenya lembau te pakai sidak tu tadi sikit terberat.
1: Iya mai
0: jadi kira ke mayuh macam program malam kebudayaan jadi mayanya pen dekat ngatur pekit ratu baram regata.
1: Nyame aku tu tarik munyi kente bio bayi tarik enggak kita irana mau dia tu nyun bio bayi ku sira dia bayi. Okey nama iya kan nama wa kai nanya mako. Au iya panjang ke lagi idean ya ke kucah ya apa pentahnya lah. Tinggal ke setindet ya rek.
0: Iya. Oh, ada ya.
1: Au sige bakar. Au udah nyam bayi. Aku
0: kita ketu dalam. Au okey nama tu.
1: Lagi tu akak kursi kaki itu aku ke perahu beriasnya tadi.
0: Iya, betul.
1: Laban aku tadi nak sempat begulai Encik Izra tadi nanya kesentanya. Tanah ngawak tu beleleh dulu tu bayi ninggal aku tu.
0: Betul. Laban kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi. Kira ke malam konsert tu. Jadi kita kena siapa penyanyi malam konsert. Sama-sama begulai kami dua udah tu lagi.
1: Ya.

0: Ya, anang kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Iya.
1: Nak nyatai.
0: Iya, anang pula ke kita yang menyajam ke tu ni.
1: Malah ya. Mada ada rempu berjanji. Kak bertemu dan merundai. Mada orang lomba perawan. Ni dengan sehari tu. Lepas ke datai ni baik.
0: Oh, alun nak datai. Kau dah berjanji dengan kami dua sehari tu.
1: Oh, baik. Tak ada. Namanya nuan tak ada data dia ne.
0: Ya, betul.
1: Bawa tidak ke belagu minta
0: barang uji bakat tadi.
1: Bukan belagu uji bakat.
0: Uji bakat tadi, ne. Ya.
1: Pemayu sida hanya bayi. Uji nama ada berapa persen ke mana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sida ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyerta tadi. Udah nyaku alun urun lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikut ya tadi kecubah ke uji bakat mana magang?
1: Mana magang?
0: Dia
1: mama sida yang dia. Ya.
0: Mana magang?
1: Indok, indok ngolah laki ni mayu. Sorak tu.
0: Enti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayu ana.
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Cilian nama sida tahun tahun. Nampai tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
1: Okay, tahunnya kemarin tahun kedulu.
0: Tahun ke nyian. Lapan ukai nama lapan sida ngan saya tahun tu ia meriah kaki na.
1: Iya.
0: Meriah kaki ramai lagi jadi sida ya. Ukai ke lapan ngau bala indau asai kau.
1: Yang ala sida ya segi udah terima setahunnya bayi lapan tahun ni kemarin kita nanya deh.
0: Betul.
1: Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terima yang pandai mu kita pandai menyau.
0: 8 tahun yang tadi nak nyadi. Nyadi sida ya punya korang tadi pansut ke magang. 8 tahun lepas nak nyadi.
1: Tak saya mat kebulu sih kok.
0: Betul. Okey, jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengampunya DJ mana kita. 8 ya udah madah ke bisi berita mana. Uji kursi ke gaya bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku 8 nomor dari kakak kenua kita 15 kan?
0: 12.
1: Pengujung ya nyo 31 ikut ku ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya ini dia ke semi final ke dia ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Dan nambah hake the break sida ya extra 3 ikut. Apa pemain hanya sida tu tadi mana-mana makan.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang Iga ke semi final udah pedis pala.
0: Kedi
1: Kang Iga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
1: Jadi kita berunding. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu mungkin kita datang. Kita sama belum ngundi siapa. Ukai ngundi ngau juri ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk jari. Aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
1: Betul ya diri sama diri.
0: Allah dia kira ke kita dah ninga pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat kak nyadi kak masuk final pergila sepenyampau 7 ikut aja ne.
1: 7 ne hari 15 nya.
0: Iya.
1: Nyo lebih
0: jurinya pada palak baru memilih 7 ikut. Laban 15 ikut tu tadi udah mana?
1: Jadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7.
0: 7 ah. Ya. Keninya 85 ikut ya udah mana?
1: Aku irau ngai kenameh baru ya ke finalnya. Nemu nama. Ya,
0: aku.
1: Nemu nama nya 10.
0: 7 nyonya di 10 nya lagi. Nyadi. Kita nak nemu.
1: Gua dah bisi sedia praya saya bayar nama mana pandai tu. Anu orang ke nyadi penerbit tu
0: iya. Ini nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi. Alu jadi 10 ikut apo.
1: Mana bai?
0: Kita nak nemu.
1: Tu ngangan.
0: Betul, tak ada salah. Okey, jadi tu cicatan nak perasaan kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua dicatakan berkongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik datang diri mengericah kaki penguat kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatakan?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu kemai lagu kumang ni tadi.
0: Hey kumang tadi.
1: Udahnya atau aku segi gerinti nemu mayu orang nurut
0: mendoa itu.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh. Aku nak nemu kita kemai siapa.
1: Aku nak nemu sedia
0: kita. Kadang nak tua baru penuh agak deh.
1: Ya. Ya. Muka aku irawati ko.
0: Udahnya kita bisi Raban dari The Crew. udahnya Pinomal Band.
1: Pinomal Band. Ada ni si dah Pinomal Band.
0: Okey, aku nak lah band cerita tu.
1: Pinomal Band tu. Aku lama kalah ningat dah.
0: Lama Pinomal Band tu sigi pernah tay ari orang mirai. Jadi si dah tu sigi nin kira ke merindang orang di mirai bak palan nu mirai dia.
1: Bukan nama aku nanya tadi bay. Ya Pinomal Band. Aku
2: asal kan nama Filipin.
1: Bakal nama Filipin.
0: Iya, nama aku buah ya pakanya lapan rentak band cidak tu bakal rentak orang Filipin.
1: Pandai mah aku meraga malam mati. Dari nabi.
0: Betul. Alaban kerja penyanyi cidak yang pun pekolis cidak pun ada yangnya Fredo. Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya.
0: Fredo tu orang Bidayu lah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
1: Ya.
0: Lagu Iban ke

0: Wan. Nanti kita laban yang bisik tapisan lagu RTM, lagu bisik ya, baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Dia baru nyebut hari tu. Baik tak nak tepuk ko lagu
0: dia tadi.
1: Nang awak pun
0: hari bukai.
1: Hari bukai
0: ya, betul. Okey, jadi kita kira ngetu nak lama ni.
1: Sebenarnya tuan nutup kedai tu.
0: Iya, betul. Jadi okey, nama lagu kita ini
1: bisik lagu ke nama ke
0: lagu mawat kini, ya, lagu mawat udah kira ke nebah lagu Wari Ika Saiful itu
1: nya lo udah tadi nai lah bayar ke merina kita lah.
0: Betul.
1: Lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di gaga Ika Saiful tu malam agi muda
1: tu ya sida
0: malam tu gay okey jadi kita merina lagu Wari Ika Saiful malam agi muda

0: Semua agak budak.
1: Si gamer.
0: Iya, tak jawab dah pun semua agak budak.
1: Tu yang tak mauan.
0: Tu yang tak mauan. Oh, jadi nak berasa kita itu sudah berujung program kita cerita tu cerita.
1: Ya, mana lama lagi? Kira ke pukul 3 lagi DJI kat Merindang kita.
0: DJI ni?
1: Bak Kayan.
0: Oh, Bak Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi, Tok tadi, Pala Peringat, kira ke nama tu tadi, Sarito berkah program Baram Regata Kebisi Datu di Marode ngagai hari Minggu. Atau jadi, nanti uliah sama belak kita yang ngenatai ke diri, ngericah kegi program kita Baram Regata Kebisi Datu apakah ke Sarito. Kita boleh cuci-cuci mata, ngigak pemakai itu. Sebut ke pemakai itu tadi, Cici Atta. Nah, ingat ke mana itu tadi ni. Laban aku ke bisi jalai, jalai ke wakai dua rumah sap kemarin.
1: Ya,
0: dua-duanya tadi. Jadi bisi setiap kedai itu tadi. Ya, ya baru banner kedai itu tadi. Kau ya datai, datai lapar pulai kenyang.
1: Oh, roti ya, mayu mau tak jual roti ya?
0: Mansang lapar pulai kenyang kau ya.
1: Kedai kita iban ya tadi.
0: Kedai kita iban. Jadi nyelai amat moto tu kote kode. Segi amat
1: nama nya lapar. Jual ya dia bayi.
0: Jadi kedai nya bisa jual pemakai maka teh pangai-pangai. Nya segi ke wajib.
1: Iya. Bisa muka meja si dia bayi nora dulu. Bisa muka itu aku nanya.
0: Hanya tungguai kita dia. Orang kiri baru ratai kita si dia ya. Oh jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicatat kita ya bisa nyual baka otai panzo bakanya otai guring-guring yeah. Pun bisa perut on pun bisa dia amoi macam otai panggang dia jadi nanti boleh sama-sama kita datai okay semina rumah sap kita pun bisa jual otai craft mega diperhatikan
1: craft bisa nah aku kemarin bayi bedau bisa aku berjalan tang aku bedau berjalan semua lapan bisa bedau buka ne ya kan nyua craftnya bedau nya kemarin
0: oh bedau kemarin
1: awak ke angka pemakainya bisa 2-3 itai udah buka
0: iya betul
1: hanya sama kuaku nanti sehari pagi lah mengapa bayang ke kuaku biar aku ketirai kemarin tau lagi udah tau lagi ada nak nyelindah jari kita mana aku nemu ngigau teh tunggak kita
0: iya oh tentu ya serito temuai udah ini praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi
1: amanya
0: ya kapan-kapan jemua ya tadi tu segi orang biri tu jauh sirat tu datang
1: sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke bekenai tu pulai hari tu
0: pulai hari nama nama sirat tu pulai hari oh kita masuk melalu aduh malu-malu sirat
1: tu ya di rumah kan
0: nama aku sirat ya boleh dengar kita kena sebenar
1: boleh
0: dengar kita apa lalu-lalu loh lalu-lalu
1: ngepai aja
0: ngepai aja gitu gak pemakai pelabak
1: kau ngigak DJ Bana
0: kau ngigak DJ Bana sirat tu tapi sirat tu segi orang biri sebenarnya tuh nanti nak salah aku Ros namanya
1: iya aku juga punya nama Puan Ros tu
0: Puan Ros tadi
1: iya amat
0: oh jauh sirat tu punya ya kau bos-bos sirat sekali tu datang gitu
1: iya
0: oh cuma si orang biri kamu udah datang kayak program barang mereka tu segi orang pun bisa juga rumah sat sirat tu
1: iya
0: setelah nama bapak sirat tu uji padah ke store berapa?
1: Nanti ya bergambar loh.
0: Nanti bergambar ya. Oh jauh sirat tu datai. Apa warna macam-macam orang tokenyo magang tu. Ya bergambar kau peminat sirat tu.
1: Ya DJ bananya. Ya segi nemu aku segi nemu. Ya bisa orang dantai tadi baik. Ya biar sengaja nak ngotua.
0: Tu segi giga rumah sap sirat tu. Kelabak kau. Bujung dia.
1: Oh, semua kuang dia. Semua tepi kuang amat ku dia.
0: Oh, jadi anak heran pada peringan. Tik kita benar ATM tu. Ia gelap beluatan kami dalam tuli medak kita.
1: Anak nyinyirmian dia. Kita baca cermin dia.
0: Okey, terima kasih. Ha, jauh sih dah. Nanti kita kepai kami nak. Tapi kami dalam tuli pedak sebenarnya.
1: Nah, dah. Kau masalah kan ninjau dia.
0: Pedak ya tadi. Lalu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai na madah na
0: bai. Iya, betul. Nyu benar ke kepai na ke masuk-masuk
1: tu tadi. Okey dah masih dah kakek ngati ke masuk laban nyu tanya petel.
0: Iya,
1: ngepai ngai ke nade urang kini. Aku ngasai ke direi aku bai pemutai na de peda irau ga aku. Iya. Lagi te nade urang bekeni dah.
0: Bekeni nya.
1: Nya mai tatu kang sekali pintu.
0: Iya, betul. Ka jiji mat mimet ke kita unti kita meda nadai bakan nadai mensia tapi kami oleh beda ni ke kita ngatu buat kita peda kami au.
1: Au. Sage age speaker de luar nya ke hidup baby. Saya murah dalam tau.
0: Iya, besi mensia dalam tau. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu cicak atas sebelum nah, kita ngujung program. Ya, bisi sitik program kini kali kongsi nuan tu cicak atas.
1: Nah, nah program. Nya malam tu lagi ana yang naingan kita ngantak dulu kita kindau kita wajib ngantak lawan kita ke mendak. Siapa bagi sida ekode extra 3.15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum mendak malam lagi ya.
0: Iya, tiba bertemu aku tu tadi cicak atas. Nanti sida ngau paket tu. Munyi korang sada nyawa sida tu kira ke bonus korang.
1: Iya.
0: Tang munyi korang pemakahan curi tentu ya sida yang benda ari segi garik sida.
1: Aman aman.
0: Ngai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol aku
0: iya,
1: kerbaik
0: ini. Betul. Ya,
1: anak kalau
0: jadi ketua anak selip nama tu selipar
1: apa cepat
0: oh, selipar jipun bata pentah
1: tadi amat ke lagu ke main mana
0: nah iba ya udahnya nyu kena t-shirt t-shirt ke bisik logo namanya aman. Logo stage kini
1: ya saban dia tau bayi kadang-kadang nanti kita belagu bakal nama kini ku kanya buat aku lo banyu mendak DJ Livan di luarnya
0: oh aku pun
1: hilang aku nama oh, laban kita mendak orang selalu basking bala berapa ke bintang dan kenal selipar cepat sih dah ya.
0: Betul.
1: Au?
0: Nama kebuah.
1: Nama kebuah. Ada yang baju nak ngam ke ko kita tang nyawa ya. Nang kita mendau te bensanya nak ngam. Kita nak nemu nama kekuatan.
0: Betul. Ya. Laban ni prati ke bakal sila basking tu. Betul ko ti cerita. Taja labannya basking tu ngaya dia kita kena semat ne.
1: Ya.
0: Yang mesti ka kena utai garik berluar.
1: Ya.
0: Nitih ke munyi korang kategori aman. Ke main tadi.
1: Da malam tu lagi ngelagu direk kita.
0: Iya.
1: Ana jam mematah ke bungai dah no orang betul. Tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia.
0: Oh dia siti ke dicata malam tu laban kita bisik disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
1: Tumu kita boleh tak empat wai duduk kita duduk. Di anak ngai kurang ambil penduduk kita.
0: Betul. Nanti kita tu kak boleh ke kerusi tadi beli utai pemakai lu duduk dia ganti cukup jam.
1: Amat ya tadi nama teka sebut ku tadi bayi.
0: Nih.
1: Nyo na ingat aku aman.
0: Baju.
1: Ukai baju aku tadi garai. Nama garai mah ku aku tadi.
0: Pemakai tadi
1: pemakai tanya garai. Nanti garainya sige ngena ke seni pang ulaku kerbaik kita nyaman.
0: Tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nanti salah ngena garai lawan. Ni nemu lebih
1: bisik. Aunya ya begawa ngau belagu nyerinya teka sebut ku.
0: Baru laban.
1: Ya mesti bisik kan mansak baru ora kira peda aku tadi baru ku ingat iya. Baru.
0: Laban livan tadi ya. Jadi gangguannya tadi.
1: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisik tadi nyo asa ati tu dah tadi kan ngau belagu na bai. Nyo dah tutup ka penda orang ka ngantak de wai pulai mesti dak ya.
0: Oh
1: tutup mau program tang ya kena hampir ngau belagu. Kita ka ma belagu. Datai kita hari nama ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngan konti di tu pukul 1
1: pukul 1 tu mung kita
0: boleh nganti di tu kami
1: dua kan register di rainya bai cetak kenyalanya bai
0: oh di buh register
1: datai jo
0: datai
1: bukan kentai mayo nyuna dai ke sida stesen bukai lagi belakang
0: nak ngawa lagi ngari ke stesen bukai ke lagi
1: ulih ngari nyari ngawa kita wai
0: gagal tidak ya DJ station bukai ni ngato.
1: Aku dah bayu tutup kedai okay, tu bayu pulai tu.
0: Ya, nak rasai jam kita. Okey, jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuai kita yang sari tu deh. Hati cata. Alapa udah ngetak diri berkonti kita tai sereto minta ampun balap ringa sikit bakar kami itu sebenarnya yang capuas amai bercakap
1: aku lah balena nemu lelap
0: laban apa kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata itu hanya di ukai berlakon kami sikit amat ni ke tadi punya bergambar punya buka ke pintu konti kita
1: yang nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami ka mengau mendalum apa duduk kita wae ngicak ke kami mendak perahu mansa lekai au gila lusa.
0: Okey, jadi ya kita terus nutup program kita apa awak ngelah tengari pengelopor yang mari wifi miri hanya di kena ngericah ke program kita kita dekat menia ke promo atau dulu lalu ditangkan ke lagu Baji atau Wai.
1: Okey, bye bye semua.
0: Okey, bye bye semua. Mumpuak kami Wai Cica Ata. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Pikannya di penanyi, toh meh peluan Wai. Besri main ngebaram Rikata 2026, Ambiri FM, dekat ngatur pekin lagu bintang baram Rikata 2026. Audition dekat diatur kena

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Alau sis, tak ke hello sis, lagu kena baik data ke ngelai hari tu. Okey, selamat ngelai hari, selamat kita bertemu baru pedinya dalam segmen rentak ngelai hari YFM kena sehari tu 23/7/2026. Okey, jadi ke ngelai hari tu, bagi selama dalam pengelamat 3 jam berengkih hari dia tu pukul 3 ngelai hari nyentuh ngelai pukul 6 lemai tu lagi bergulai ngawaku Rajas booking teka RB. Okay, jadi mari terima kasih ngagai pengari kami hari YFM Miri ke udah begulanya kita dalam segmen ngela tengari hari YFM Miri. Okay, berengkai hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu tadi. Okay, jadi ngelalu ke semua kita ningga ke kami nanti di Kuching tu bakal selama ningga ke kami ngena gelomangin 101.3 MHz. Okay, tunggak ke Serian ulin yang ngagai ke kami ngena gelomangin teka frekuensi 106.9 MHz. Okey. Jadi kita kediau di Miri di Limbang jam ke dia tu berdauli dengan ke kami nak frekuensi radio YFM laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, ari station 5 FM ngau Miri FM, okey. Jadi bendur kebukai oleh ninga ke kami ngena glumangin atau ke frekuensi YFM ke semandur kita dia. Okey. Terus ninga ke kami mendinya nyentuh ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey. Aram kita ninga ke lagu ke sekali tu lagu di kena aku merindang kita semua kita ninga ke lagu Kate Jelema. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentak ngelari.

Garam ke kita sudah terperinan dengan ke lagu hari Kat Jelema. Gau lagu ke diri nama Joget Buah Peria. Mek jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngali hari. Okey. Jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya di Limbang pemegak di lawas jam ke dia tu ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lun Bawang udah lebus sebenarnya pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngaji pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngaji pukul 6 lemah itu dia tu benuang siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita ke dia di Bintulu. Di Bintulu lini ngaji kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF taka Borneo International Kite Festival taka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun untuk 2026 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, jadi terus kita berperinang kalau lagu ke sekali itu. Kena bagi kita ke benar terima kerita baru untuk jalan jam kerita itu. Ngarap ke sama ujimah serta selamat datang bandur ke dituju. Bandur ke dituju. Terus dengar ke kami, okey. YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Teduang. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terperinan dengar ke lagu tu. Kalau bagi, bala kita ke Dara benar dengar ke kami jam ke dia tu.

Ya, nangira mendengar indu dara menua bintulu, indu dara menua kucing kini, indu dara menua kapit sibu, terus dengar ke kami, okey? Dalam segmen kita, rentak ngalih hari YFM, hari itu 23/7/2026. Okey, di bintulu jam ke dia tu, untuk nitih ke berengkir hari pukul 2, ngalih hari itu tadi. Udah diatur pengawak berjadi ke Borneo International Kite Festival, BIKF. Okey, munyi ke daripada ketari ba airport Lama Bintulu. Lalu temuai di bawah saya kedatai berjadi ke BIKF ke tahun tu. Ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming. Ianya Kaban Kunsil Negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita ke benung terima kerita. Nyangkanya benung menuju ngagai airport Lama Bintulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikun meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segulas jalan dengan kami YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segulas jalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Ya, terima kasih banyak lah bahan lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita renta ngalahri YFM. Okey, kita ke benong online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Kita tahu nganjuang lagu peminta. Pemegi tahu nganjuang pesan rindu hati kita bah Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macam ya. Okey, sepemanya kita mulai dalam segmen rentak ngelari YFM kita ke sari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita sebenarnya jadi kena 25 hari bulan 7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak ke Perantis. Bisi dia ngatur sebengkeh pengawak ke dikumbai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi ni teh ke info ari Secretary Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Carnival tu dekat diatur berengkah ari pukul 7:30 pagi nyentuh ngage pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadi nya tadi kita ke semak, kita ke diau tungak ke menua Selangau. Tentu kita datangnya gay Carnival tu, okay? Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 kedekat datur kena 25 bulan tu, okay? Berengkar pukul 7:30 pagi ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu es nenala ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tu si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawas, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Larry Silas nya lagu nyadang mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih dia. Laban lagi terus regulasi jalan dengan ke kami rentak lari WFM. Ya, jadi dengan anda berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andor pekit. Pekit renggat semi final Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9. Kedekat diatur kena 1/8 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berhenti pukul 5 lemai. Jadi punya kita ke diau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak atau ke Bandar ke Bukai. Tentu ke kita sudah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time eh. Kena 1/8 tu. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita yang mata ke teka nyukung bala semifinalis ke berpekit ba pekit renggat semifinal SSJ ke 9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu gulai gau 22 penanyi solo ngam mega band tu keraban ke berpekit ba renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau berhingga pukul 5 lemai. Jadi masuk nak ada berbayar udahnya bismega ditabur ke terus ke live ba Facebook ngau WFM. Okey, ya, jadinya meh ngenang berkawan ngau pekit renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M. Gau lagu layak ke penudi. Lalu jam ke-2 lagi pukul 4 lemai. Nyentuh lagi pukul 5 lemai. Dua raku maca sekali komen. KBC dan jom bala kaban kita. Bala peringat. Bak Facebook kami. YFM Iban.

0: finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai, segulai, sejoloi.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: cita dia tu belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Ya, nak selamat kita dia tu belum ninga ke kami, belum mendiang ke kami. YFM sekulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, bajam kedua, hendak aku maca sekedar komen ke BC Dianjung bala kabang kita, bala beringa, bak Facebook kami, YFM Iban kelemah itu. Okey, maca komen, hari, siapa komen tu ne? Okey, Rini Sabai, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa bak konti, segmen rentak ngali hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nadai Ganti Nuan, di kena merindang gerimpu medije ko ya panas kiari kami di Sri Kai Saritu tak lemai tu ko ya. Okey, any tinggi selamat lemai di Jerajes, selamat jelai ke penyawa panas kiari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam di kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu Nurin Teroma City Belanda, Mami Sulu, Cecilia Melon, Pemegang Nuju Ellie Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, ngau semua kenalameh. Terima kasih main-mainnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di Jerajes, selamat jalan ke penyawa. Gari kami, Bak Miri, jam kedua tu panas, minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Ati. Dikindam Rina Rimpu, ngau semua belakang Facebook meh. Tak ditinggal megah, nuju apa yang indah ya. Bak rumah murin bakuang, Aik Jalai Lingga, nuju nama ke DJ ngarap ke terperindang ku. Oh, okey, terima kasih ya. Nuju aku mana ngarap ke DJ terperindang. DJ segi terperindang lama lah pentingnya lagu. 24 jam balik DJ ninga ke lagu buat YFM. Okey, Sandy Ann, bagi MC komen. Selamat ngelari DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Wardog, lagu Kaban Sampai Mati. Dikena merindang balik Kaban Facebook. Ngau semua ke ngelala. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, jadinya komen ke BC Danjung balik Kaban kita. Balik peningnya, bak Facebook kami, YFM Iban ke lemah itu. Dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Winil bat lagu nada ganti nuan ke lagu ke bisi dipinta belakaban kita bala peringa ke bisi komen tadi bat Facebook YFM Iban. Okey, jadi lagi macam komen ke Bukai, komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat ramai di Jeraja, selamat menjalai ke penyawang yang nuan bakunti dia. Terima kasih Catherine Robin. Udahnya Lina Bugis mengisi komen, selamat berjalai ke pengawak genuan DJ. Ujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Bonny Jam, Sulu Nda Ibu. Hadi kena merinda semua orang ke Kelala. Enggak semua ke bisi dengar radio jam ke dia tu meko ya. Nyajak DJ, terima kasih lagi sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawak. Panas, gaya hari kami bas power tu, minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau, nuju semua berlakaban Facebook, bala menyadi. Engkau semua peringat WFM, mengharap ke sama terperindah, meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Semina dekat minta main ke lagu ko ya, lagu nama tu lagu Ari Florence Hike kawal antara tu. Okey ya, jadi nyak komen Ari Felicia Glan. Udahnya Nora pilih yang bagi habisi komen tu mada ke diri Ari Batunia panas gari di Batunia minta main ke lagu Stella Philip lagu Duruk Pengrindu di kena merina derimpu ngau semua balap ringan mengharap ke sama terperindang. Udahnya komen Ari aku mudah dulu nih komen ke berada dibaca ke lemah itu. Okey, lagi aku ngigak baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bak Facebook YFM Iban. Okey, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati, pemegang lagu War Rock, Kaban Sampai Mati. Ngau Siti lagi lagu Sylvia Banyi, ngau lagu Diau Ketegal Sayau. Lagu ke bisi dipinta bala peringat kita, bala kaban kita, ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban Kelma itu.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Udah kalau sangkai bati lagu kedebaik sandai. Anu rasai dia tu 4:43 minit lemai. Terima kasih belinya. Tambah lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalai jam kereta tu. Mulai ke diri Ari Nur kita ke gawa Ari Upis kini. Dia tu dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datang ba Nur ke dituju. Tak ke selamat datang ngagi rumah. Okey, ya terus dengar kami nanti di Kuching. Boleh dengar kami kena gelombangin 101.3 MHz. Pemegi atau ngak keserian, boleh dengar ke kami kena gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi baca komen KBC dan jom bala kaban kita itu bak Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selamat lama di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi. Lagu BC Ganti Nuan. Kata ikinya BC nih. Okay, BC Ganti Nuan. Kita berindah semua peringat YFM. Udahnya Diana Sadut. Selamat lemah di Jerajes. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Samangasai. Lagu tu dikena berindah semua peringat YFM. Madah ke panas. Gari kami di Balai Ringin di Tok Kuya. Okay, Gilbert. Umpang, selamat ramai DJ madah ke diri hari lawas panas hari minta main ke lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin lagu di Kedah Merindang bala sidak serumah bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dian Kuya pihak mega nuju bala bak rumah Richard P.E. Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidak sininya meh lalu terperindang dengar ke YFM. Nuju Nuan Mega DJ, selamat berjalan ke penyawa Jimat pula ke awak lagi kuya. Terima kasih. Okay. Leon Beti Mega Bersi komen madah ke diri Ari Bintulu. Salam Ari Bintulu kuya. Minta mainkan lagu Linda. Sebera lagu meh hari Linda di kedam rindang semua kuya. Okay. Jadi ingat komen KBC dan jom bala kaban kita bala berinya bak Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Aku nguji muda nyangka habis sekedar komen bukai ke bedau dibaca aku. Okey. James Pengiran tu dah yang minta main ke lagu War Rock, lagu Kaban Sampai Mati, Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat dikenal berina semua kebagi nyaga Mary Bermatin, Magrai Unciang, Intan Bakit, Tunga Ancana, Richa Unup, Melikim Jambai, engkau semua ngarap ke rindu-rindu selalu tucum-tucum mes selalu ke ya. Udahnya siapa gitu si komen tu neh tu udah tak saya ko bedau Lisa Sidut minta main ke lagu Manggai Hati Ari Yus Andrew dituju ngai Indai Delin Seluai Roland nak tinggal mega ngai bala sis ke belum ngumpul lada atau ke ngerja pengawak jam kerja tu ko ya salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak ko ya. Okey, Indo Kenawit. Selamat berjalan ke mengawal dengan Bapak Konti DJ panas gear kami di Kenawit jam ke dia tu. Okey, jadinya benda-benda sekedar rekomen ke BC Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lemah itu jadi pukul 5 bakal selamat dur kita dengar ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemah lagi ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur udahnya pukul 5:25 lemah kita dengar ke program Pelasar Jurai 6:35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM bergari pukul 3 ngelari hari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua. Segulai sejalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, at Marilang Malay.
1: Y-F-M, Sibulay sa Jalay.
2: Duol, Pagi Rewind.
3: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Tek bakal roda tadi. Dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya kebenar sama kedai. Dua ringgit kenyak. Oh.
4: Nanti bakal di ibu men. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama tek beli di selalu ya?
3: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard kualiti ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendap pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tau Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
3: Nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
4: Kalah dia pun. Nyumbai mie campur Milo.
3: Engkau mai angka dek ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku dek.
4: Sekali bah kain sekali ngirup bukannya. Dia sekali dia gulai ke dia.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawap ke pengawa, tang pengawa manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badu.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebuh ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti di diri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebuh dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tau ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, ti bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim ti seati, serta runing ti kering ngambil ke atur pengawak tu ngujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulengok kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulengok kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulengok kitab bala peninga. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai aku dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sarito.
0: Ya berita mana ne Pastor?
1: Mana mai-mai. Terima kasih ya.
0: Ya. Nanti ya baka mua ari perencing ne Pastor.
1: Oh nang amat. Ya nanti baka mua ari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua baka ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul, betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawa titik gagap ke sarito.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Titik gagap
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan yang pengharap hati kami, mengharap ke semua bala kita, hari yang kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sarito, atang, ba hari-hari itik dekat ratai. Keminggu tu bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyanai Pastor.
1: Tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi kau lekal lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya berbukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nah ngamat nama indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi buat program tak ke buat jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat di lansak kita ngau sili lagi. Jadi seninjik benda megak laban Pastor Graham boleh bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari uniform bisa megak ngau bisa empat ikut si daya tidak ketuai kau dah Madam Law tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpuan dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pasal.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pasal pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pasal bak CBC serta habala raban nuan pasal laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree master degree kini pastor.
1: Betul betul 26 tahun.
0: Ya 26 dah. Tahun indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku
1: ya nang amat ya, ya.
0: Laban nuan kemegak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya Tok cukup alat badas lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti masa tu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh aib mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama arti jakutnya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebah kita niri ku tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na mengi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai dari tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengering, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuah maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat makato. Sikok pastor ti amat-amat negok aku lebuah aku nak berau berkunsi nguya lalu nak berkunsi nguya bak mayanya tang lebuah ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuah ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang peluang bisi ngajal bak dua siti bak menua bukai lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuah ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu lalu bepun harinya munyi ku leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa
0: ya nak nikah ngapa ni pastor ya laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor reti antik kusuang antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi kusuang mempai bisik tiang mempai bisik atap mempai bisik batu bata semua beda bisik
1: nang betul kerusi nadai PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai nah lumayuh pengurang
0: ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor
1: nang betul maklumlah basic enam keluarga yeah. aja mm-hmm. ya ni kebayar sewa ge sewa yeah. mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu
0: ya
1: mai Muhammad mak utai ti berat datai
0: amat ya laban nanti kita meda nanti kita meda tahun 2000 empai kita bisi siti badan ya ke oleh nulung kita ngerejau teh tok de pasen ti bebati kau bakal dia tok kita bisi uniform
1: betul
0: jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu
1: nang aman
0: ya tak puji Tuhan atau ajak pun bepun ngau kusung atau ajak pun bepun ngau ruang bilik enam ite ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua hanya untuk kasari tok de pastor
1: betul
0: jadi apalah peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Greyman berkawa dengan cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita penangguh tik nuntung kita okey semina bak perkara

0: berguna, ianya kita patut lihat hati serta nak leju nguji munyi kejakut nuan, no turning back the pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pastor, nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujul ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya besampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita. Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depena kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebih kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi, sampi ianya rahsia pemujul kita.
0: Ya. Okay, terima kasih pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawut pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor kat, dekat ngigak kali yang kita patut ngemaik perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendengar kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di Wai.

0: kami di YFM. Bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman bergulai dengan kita. Pastor Tuan Ampuang baru, pulai baru ngagai randau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi hari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyawa bak pengawak ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang kesilap ya. Munyi ku jago orang maklum lah, bala kami kedatai mayu hagi hari rumah panjai, lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngage orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan hari Raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tuk nyadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya aripun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisik komitmen ti bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak ti ngasuh utai ti berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kena pedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tersebut bakat tau lebah mayanya begulai kita boleh mayua. Nanti kita nak bergulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice sida ya. Indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datang indah pulai pukul 12 malam ya nang koben ya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya, tadi nanti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Hari segi duit tua nyangka kurang. Tang tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebih tua ngena pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor. Nah,
1: nangamat.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, bala peninga udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman sawat ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jaku lalau nuan kelebih hagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti pesaya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya uliah ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke ati baik semua tanya dalam sampi. Anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iriang Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okay, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama agi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentia ya japen udah mati, ya kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan, anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga suara dunia tu mayuh macam. Utai ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nyalai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh meruntuh oleh merubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala peninga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditu bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai di melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So, kitai di nyadi ke pemela, sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama git tersebut aku itu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuh nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu. Well done my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kitai. Gemala aguang nyabut kitai. Leka jakuk ya. Badas amat. Anak ti talua. Anak ti rinduk kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peninggal. Bala pastis. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kita terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita yang sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua Ari pun tadi. Jadi atau Pastor boleh baru ngagai Nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi kena banuan kena ngemesai kena banuan ukai nama gereja. Ukai nama mensia tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC perintah Allah Ta'ala di kemesai ke pendekak ya His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya nuan ngeneguk pengharap sidaya awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors semua bala penginjil semua bala ti pemela nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dini alai sidaya ya sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dini alai nuan sidaya awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja di ketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyak ti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching, di atau kita mulai yang kami di Sadari Limbang.
1: Dina meh Sadari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningan semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai hari 4/23, hari bulan 7 2026. Bergulai ngaku baru disadari limbang. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi pihak maka gaya hari kami di Limbang, benung banget hujan dia. Tunggu kita ke benung di rantau, jalan ngarap ke berjimat. Kita ke benung mulai kediri ke rumah. Dan bila dini tu kita, benung berdedat berjalan ngarap ke berjimat. Kelebih lagi, engka sekedar menua bakal di Limbang, benung hujan ngarap ke berjimat. Punya kaku tadi sudah 3 kali menyebut berjimat. Ya, ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawak kita ke di kerja kita sehari itu. Jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bin dulu. Adanya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Adanya pukul 8 malam kita bisa program nada kelama nada kebaru. Mungkinnya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Penggar Rindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Ati Redki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninga ke Hello Y Bintulu.

0: Dulu beres lama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang baka selama Ari Empat datai ba Ida Ruai FM Bintulu berkunci ke sekedar berita atau ke sekedar program ba Hello Wai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 begulai ngwako Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kaku to peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani ni bergerak ya kedekat diatur ba Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat datai tu ila pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang ba program jualan ramah madani ke minahkin kita no kita boleh beli barang ke dikuna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngage berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu di tau ya ke benung diatur ke benar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia pihak megak 10 negeri di bagi menua kitai Malaysia di tu. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kitai Sarawak di tu. Tentu yang megak buat program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu lagi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisik dia pandang ke kelimparinya mayu lagi pengawak bukai diatur bakal pengawak ke dikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden, face painting, bengkel ngagak gudi, ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke di Tok Magang. Lalu pagi tadi peninga, udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tok diguluk mayuh bengkah kontijen bakal ari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tok ya bisik megak ngau ngolok pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet tau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai mensia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di sebawah di tatau tau ke ba endur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ila okey. nya berita yang kedua. Lalu sitik lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge yang kedeka diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya. Ya ke diatur ba Naim Street Mall Bintulu Paragon berlabuh 8 pagi nyentuk pukul 11 setengah malam. Tok tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah dikongsi kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita dikongsi kaku ba awak heloai kita ungkup sarito. Mulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
1: Okey, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dintian hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu. Lalu idar kami di Limbang, Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang. Inya dintian hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dinga kita tadi peningan semua. Lagu hari Richard Jules Api Pelita. Jadi ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engka sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget nadekaran. Harap kita bisa api pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi kena kita terus bergulai engkau. Aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC. Dianjur kita ke YFM. Ke YFM Iban ke Lemai itu. Jadi keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidat Sebilia mada ke pesan pemati ini yang inai ya ianya itat anak lanau inai bilam tau ke ini yang bini Belikau anak gundi gini kemudian udah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026 jadi pesan menuju kabar melayan kengelalan yang itat anak lanau ba sungai engkalat pasir mas sungai awap sungai teko sungai siung penasu bataigan rantau panjai sebedil tutus sungai rasau kenawit culau jadi penerang kesilia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai anak ya Agustin Belikau balumur 013-572-8247 jadi pesan kedua ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan madah ke menyadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026 jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya jadi pesan tu nesau ke pemelayan ke dia ba mentu Budeng Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke pemelayan kena lah ditesau atau ke dirintai ke ditu jadi minta semua ke pemelayan sampal datang ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu nanti penerang kesilia penerang kesilia kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya buat nombor di bawah ke disebut aku tu buat 018-983 Dixon tak ke Cubin tau ke balumur 0148870242 ngagai Janet lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Madeline anak Lungo madah ke mayang ngetah sulit niang Inaya sampai anak Buan ke dekat diatur tau ke Nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah tau ke kertas ulit jalai semayang. Jadi pesan kertas ulit nesau kabar melayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Luis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum kebenaran rumah Mawar Sekunang rumah Rawiang Kelangas rumah Samsudin Nanga Semayam rumah Timba Sejugam rumah Biral Salim di Sibu jadi kabar melayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta kabar melayan di Kebukai nak boleh dirintai ke situ minta bala datang ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Culau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson, Ukai Nuan Ajang. Ujung ke jam, kita pukul 6.39. Minit lemai. Jadi, lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai itu. Jadi, pesan ke Siti itu pesan. Kita sulit ngau ngamin terbalu. Hari mendoang anak Jarwin dekat anak taika pesan pengawal serara bungai ngerta sulit ngau lalu ngambil antabalu ni yang indah ya ianya geruda anak nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu dito lagi pesan ngerta sulit geruda anak nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serara bungai ke dekat diatur malam hari 6.25 Arbulan 7 2026 ngeta sulit ngau muain terbalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngeta sulit tu ditujung ngagi bala kabang belayan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau

peluang tu moga sida ya ngarika sida sebilia dekat merib saya terima kasih ya. Nga guys semua kebang melayan ke bisi datai ngesah merik tulung sukung serta bantu maya pengawak ngenyengai ni yang indai sedaya inya geruda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya menduang menduang anak ya 0146859868 atau ke jaruan anak gabor jaruan anak gabar laki iampu 0197302804. Jadi ke siti tu peninggal pesan pemati datari Sudin anak kanyang hari tekalung ulun taya pesan tu madah ke bini ya kume anak busang atau ke indai buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi jadi ni dekat di Skype Balamayo ba rumah awar tekalung ulun taya kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergila jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau batang tabai, batang tayah, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan angkamup, ulu julau, jambu kerampak, penebak, batang dayu. Jadi, ngau semua kebelayan kena boleh ditesau. Di itu, ngau ke ngelalan yang kumik anak busang. Jadi, minta semua kebelayan sampai datang ngagai rumah awar ulu entayah sama ngulu. Pemati ini yang, jadi penerang kesilap kita tahu bertanya pelumur anak ya, buat nombor di barat tu, ianya 0135685442. Senu, 0128458652. Hanya tadi, sekedar pesan ke, sempat dibaca aku berenggat di kedua.

0: Nyako sempama tu ni. Ni ni menang ke tak boleh pakau. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Topik dengan semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandi yang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekat kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi. Benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngeja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta pada ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah kang hidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilik ngau apa inai. Ya tadi Jaku Sempama kita terubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.

0: niga jako sampamo to ne ni ni menangki to bla pako mana jako sampamo to nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenu bai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo anai menung macam bob sampamo jako iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek age nuan ninga program jako sampamo
0: bisi programnya pia
1: ah bisi ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun T2 Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku semak kita yang ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandiang atau ke cunto bakar emas tajau bebendai tawa ketapuk tunjang anak patung ngau semua tai ke digagak ngena pengelan jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke contoh ayat pedal kita pemanah mana ukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkong kenyali lelang pihak ku kita muji utai ke digagak orang au tanya nemu jai maka masnya tadi utai kena nemu jai ka ya bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai nak nemu mali. Okey, yang tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkung kenyali bakal tangkung kenyali lelang. Okey, nak kata dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkinnya tadi penting Azman lagu Ari Veronica Natasha Simpa Anda Bertampung. Ujung kejam kita pukul 7:16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program tau ke pengawal kempen beredarah bulan 7 tau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat tau ke upis bak bulan sabit merah bak limbang di tau. Jadi bagi kita ke dekat derma atau ke merit darah kita tau datai bulan hari 8:30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pihak mega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamatkan tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke boleh derma maka kau tahu ukai di paksa, ukai di pejal kita buka, kita tahu datai maya tuilah ngagai orang ke merik darah, ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Oh, ianya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai. Kita tahu bertanya dulu gaya upis, gaya orang kegawak mayanya ilak. Ya. Nanti saya nak uliah pun, nak uliah. Bah. Nadai megun, nadai ngawak. Nah. Ha. Jadi pihak megah berkawal ngau saringan atau ke beperasa pengerai ngau nak berbayar. Ngungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR. Ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Ianya peka bi 40. Jadi ba menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai ba penganan batu danau nangga merit nangga mendamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita dilawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapu. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya, lagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas. Sehingga berperasa pengerai yang sudah berbayar atau kesaringan kesihatan, bantu alat perubatan, lalu insentif kena sebut melengkapkan rawatan kanser, lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Nak tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berperasa pengerai engkau nak bayar baruah PKB40 lebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas lama pukul 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Kita terus berperindang sebab kita dengar ke berita.

Selamat lemai, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak, nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersi ngau menua industri keberga tinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikena Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak kenyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulo ati tidekak niri ke ekonomi titegut ke jemah ilah. Ia maksud ke Jakutu bak gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang nitiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti ndul tau ke wilayah hajar. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisi menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur di mana agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros di berjalai ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti di udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM, Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak dinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenal Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya nak patut diperhatika jadi pengawak kena bersemekih ngau perintah besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai ulu rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek di berungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tondang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke pengelikan orang di tengah ke jalainya.
Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebooknya, Dato' Amau Douglas Ugah terlalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dato kita menemendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumak ngomain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain ti landia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke manah hendak sidang ngangkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami berjadi ngandutu pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Semarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi diperjalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya yang kaum ngaga atap pagal ngau perengka guna ke bukai. Sikok lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban di pelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak diesel dari sebuah ripan bak jalai temuduk awiak di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau siku agik kabannya tiba dau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak diesel ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagi lepasnya agi benuang digigau. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandia berjaku untuk berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur berlabuh hari 14 ngagai 18 hari bulan 8 yang ilah bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam pengelama 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit

0: Hari Politeknik Mersing Johor mujur boleh gelar champion ikon siarawan Polisisi 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari Kolej Komuniti Bukit Mertajam boleh nombor 2, lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan yang pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona yang pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak menyungkak pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yanakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, dia tu kita buka lebar baru dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni ti udah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching dia tu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ininya meh sadari limbang, ngintengarin pat pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang. Ninga meh sadari limbang, ngintengarin pat pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita, Iban.

Ya, bukan selama peningat. Dia tu kita buka lain. Kau, aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertama baru kita ke lemah itu. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi, bukan selama lagu ke terubah di kena mungkal wak kita iba program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program dari kelama dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Saloma Sulu Aku, Andrew Lanti yang burung dalam sangka ni ambil kejemat ngau. Lagu ketiga baru dah didingal kita hanya tadi lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu di program nadai kelamaan nadai ke baru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Lagi program nadai ke lama, nadai ke baru peningah. Kita terus, aku bisinya dia ke Maya lagi. Lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemah itu. Lagu ke sekali itu, lagu hari Zainal Abidin Ujang, Sekumbang Nuan Ninggal Ke Aku. Ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, Nak Aku Sangka. Lalu udahnya lagi kita ninggal ke lagu Keditusun Aku ke sekali itu.

41 minit malam bagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega Siti Pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekit kepala Kapo, pekit kepala Bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya pekit junjung kedayaan atau ke langkau umai kedayaan, simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ancabut tiket bertuah, jamuan makai tahun, gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah pengerami ke diatur ianya bangsa kedayan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 bak kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Nya meta di peningat semua lagu kedua penudi kita lagu dari Johnny Aman begulaing ga Angela lah terjua betua bepangan ngenuan yang diharap ke kita terperindang begulaing aku belabar dari pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Akala Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tingrino kati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebiliak ti dikesayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, pemerintah malam-malam tu kenakan 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga di JMB tu ke TU ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang ngau DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ni. Okey, di Bandar Kuching mana gari kita kembali kita ke Baru Belalak ni dengan kami. Okey, seraya kita ke Belalak malam tu ay nganti mata ke Kak Tindu akan nyapa pengadiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke Berperindang Berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Kita tengok lagu Anthony Usan, lagu ya terpambar. Terus ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua terbang jam benda tu. Jumat ba Jalalun.

0: Ang manis! Ang kain! Araw pa kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Limpa hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Bahkan ni cara tua, acara tua, ngayan ketua tu tadi, selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Itu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang, kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, nerima, nerima, lalu nak nemu meri cara.
2: Cara meri terima kasih.
3: Cara meri terima kasih. Ayo tadi kita kak nerima, nerima, nerima, nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bismiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita uli masuk universiti.
3: Uli masuk universiti kini tahukah kita yang tadi niki pangkat.
2: Niki pangkat.
3: Bisa apa kita yang niki pangkat. Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tidak kerja kita. Amat tidak sanok to. Amat masuk universiti ya nak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawak kita
2: bukan mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan tindakan artinya ukai seminak tua mulut tang patuang tua nak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang eh bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okay, jam kita 9.37 minit malam berkesan pukul 10. Dan kami nabur ke berita malam dari YFM. Ya, berarti kedua hari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nadai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasiat di menua kita bergelombang ya, okey, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 km sejam, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu aku nyapa bala kita di FB kami, sudah di update suara kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson, Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris, Seribu Sakang.

dan kepala kita masih boleh berita gagati angka biasa itu ne, okay? Agnes in the Robin and Ace of the Gods di Kunti di Miri malam tu minta lagu Anderson Ngalai kena merina dari punggau semua peningat kagi mendengar program kita. Bisa lagu Ngalai tang lagu Enggai Jauh Nuan udah tu lagi ne. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman Keliang Tembawai kena merindang kabarnya Rengga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Pegari Richa Unup Denis Sulani Meribun Martin Induk Kenawit Terima Igang Apai Muk Kepala Pengajar Daniel Jayan Gak semua kaban kengalam eh Kena oleh dirintai Timagang Selamat terperindang Nora pilih begap Sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka Kena merindang semua pendengar kita kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda ok minta lagu Nadai Guna Ngetan Lagi akan merindang kaban FB Mak Ping Ani Tinggi tu rumah Clarence Medan ngagai Emilia Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi Cindy N CM Fred Gau kaban kaban kebukai ngarak ke terperindang kekia Rita Unum Gau Sinyapa di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau kena berindang semua peningkat kita ingat rakyat berindang kekia Anderson Ngalai Gajah Nuh Abdul Lagi Dino Buai Endak Diguna Pukul 10 Mending ke Berita Malam.

0: 我们让你忘了 YFM 上路不能说你会这样的变
1: Jom kita di pukul 10 malam. So malam pendengar kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Regata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikena penuh Sabah bataun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Ngau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipintak ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP tiudah ditetapkan. Ia madah munyinya ngagai RTM pengudahnya ditemuai bak segmen ngela tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah nyedia ke price ke cukup manah nyengkaum piala premium Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan, Ngau Piala Baram Raja Edisi 2026 Megak, Dekat Dirucah Ngau Pengawak Mandang ke Main Asal, Pekit Karaoke Ngau Pekit Ratu Baram Rigata. Rigata Baram diberengkah dibejolai ke dalam tahun 1899, ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekulang dekat berpekit-pekit forum Anabia Mandani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubah Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Metodis Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubung Limbang. Berjaku bak Aum Pengarah Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail pada kepekinnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anbiya tinggembuan pengarap hati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyin Kemari seruri senggau julu hati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenangilah dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit itu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedaknya di pelasar dikena nampak kuing menua Jemahilak ukai seminatnya di mata pelajar ke di pelajar bat sekolah aja. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains Gau Teknologi aja tambah nampak rundian kreatif Gau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu dengah program community boleh nambah ke pengerindu anambiak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahilak. Ia mansit ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru ada kena ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengah penerang berita Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Seri Aman Awangku Hafizi Awang Azhari Madah ke latih di teratur kenyau hari pun berguna benar kena nempah atlet kebisi disiplin serta bersemekih hari sukut fizikal engkau mental. Ia megat megati laban miliah kaban hari kelab yang Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekadatai. Pemujurnya ngayan ke hasil hari bala atlet jurulatih ngau pengurusan kelab tindakan uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR si kawan biak lelaki ke diri pekelenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembuk di pejalai ke pengudah tubuh anak biak tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter hari palan dia diri pekelenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anak biak tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi anak biak tu bergulai ngau 7 ikut sidak sebiliak nepan 4 buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekan ulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayah lagi. Sidaknya sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban di simedak jelunya ayan dan jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anak biak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke pengelamat duari diketu ke orang pukul 1.30 minit dini hari tadi. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4, 23, hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, disalin I Linda Sewell, hari bila berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mujampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: ...24 iti lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...berdegak berserak lalang... ...lekang ngau tiun... ...metiu mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...cerita tua... ...lekang ngau tiun... ...Nicole... ...Dara Helena... ...lagu... ...perau mit... ...lekang ngau tiun... ...Monica Allen...
3: ...Watrof... Lagu terabai Leka Lotiwen, Frankie Man, Donnie Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Gautiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gautiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agih Pengrindu, Leka Gautiun Jesli Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngotiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arun Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Gau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri.

Veronica Natasha Sigmegang semi-finalis kita Anugerah Carta Sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau 1.8 pukul 5 lemai 24 lagu ke dekat sama berpekit mainnya 12 dekat nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilih menua Selangau aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA, selamat bertugas malam tu benda dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Begak minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindah dirimpung kau semua peningkat kita ke malam tu. Harap ke malam tu nyok semua tindak jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untermuga MA minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngirap ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM kokia akai ne. Hati ia cun empat leka nengawak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka jaya tusah gakak nyambung lumur tu ke dijet berbelakang tau ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas kaki yang minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat bertugas di Sorika yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban keng lalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu kaki ya kaliah kengagai Jaku Iban lagi out kaki ya tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang pempurunding giga sebina orang ti mana engkau berkaban teju sidak ti jai ulah baku giga pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ketisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kepekannya meh jam senuyeng ngarep ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampian nuan badia neh. Lilo Bolong Ron SMA sahabat juga sedi konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James buah hati dirampas orang bisi lagunya lagi au lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, sikit mai. Apa jalan pergi duduk kita ke tahun tu dah bulan tujuh. Nyaka datang ke bulan lapan eh. Ngaruh ke julu hati tau ke niat hati kita ke tahun tu. Ndak penuh dah dicapai kita 100%. Kiranya dalam 60% pun pama meh. Nah ya. Di India, New Delhi, 41 ikut berbadi nyawa berpenusah ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di benuanya kalau operasi ngiga ngau nyelamat benua cakah di pejalai ke bak benua Assam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Benua Assamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penisah ampuh tu nyadi Raban berkuasa dah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 iku ya sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di benua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh megak jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggal kita tadi mulai ke peringkat meningkat lagu lama tu lagu kedisada Andrew Bunny James sengau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedulungi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita bisi program Romantika Y nangkan ketul lagi. Lepas.

Lagu Rintata Sakang Hati Main Jam Kita Pukul 10.44 minit malam. Ya, Jam Sepengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkauku Jam Jupau Selagun Do Nilim Roland Duet Hukala James Tamo Stevie Stiller Indu Kenawit Eric Jang Daniel Polimau Singh Alex Alberto Danielson Baro Dua. So malam semua tucum-tucum meh selalu kekia. Terima kasih. Okay, Hari Putra Borneo minta seorang lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stevie Stiller Zilahani Shasha Manda Polimau Singh Peter Tingkauku Jam Induk Kenawit Eric Jang Daniel Do Nilim D.E. Afsan Onel Razali Enggau semua kaban ngarap ke terperindang Enggau lagu ke ditebah malam tu. Okey, kesekali tu ya peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua kena merindang dirimpu kaban-kaban FB Alex Daltawina Watabarau Apai Lambai Jepas Lagun Polimasing Boni Fesipia Sindonidi Emilia Sam Shasha Maniang Gau kaban-kaban kebukaan meh ngarut ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami. Terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninga kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Ngetan lagi ya. Kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

lagu ke Divinda Peninggal Kedai tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Udah terperindang kau lagu Loudness Empire, penyayang tua. Udah terperindang kau lagu hari kapan kita akan sama kau berpikir bahawa pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak, udahnya kita nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam kau lagu Romantika Wai nampun baru maca sekedari peminta KBCD tampiak kita ya ba FB kami nangkan ketul lagi ya terusnya kami pemerintah malam YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
4: Ya kita nyingkang ngagai romantika wai. Okey di bintang ngor siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Beroperasi tapis kebijalai pemerintah polis hari IPD Maradung kemarin ini tiada kebenaran dari Kepala Polis Maradung DSP Tan Sli Meriung yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun induk tu ia berumur 29 tahun ditan diperiksa air kemi ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya nitiah ke pans yang megang kalau sedua itu sebab belum si rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalau kes sedua itu dipans yang nitiah ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah tahu kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tahu ke hukum jil dah lebih hari 2 tahun. Kalau Kepala Polis IPD Meradung madah Mesir Manyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu ngedatai ke penerang ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wan kita ingat lagu keterubah yang lagu lama hari Ita Medin lama anak ingat lagu tu ya Sayau Semaya Balang udah yang ingat lagu ri Winnie Albert anda minta lebih akan merindang dia kita di Amplas Semunjan hagi duga-duga dengar radio terima kasih ya. Agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM kelimpah dengan kami secara online RTM Click.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDM.

Ya, sigamai nak minta lebih lagi. Ini Albert ngarap ke kita hanya sama belagerai lantang lebih kita ke ngerja pengawak ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya. Sari-hari-hari tadi ni, okey. Selamat belalak ke kita. Anak lu manyu agak ngunsut minyak angin ni. Gai kenyabarangan gai isi lagi. Alexis David Biju MA sama tukang sedih kondi yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Ellie Spencer, Caroline Mead ngagai Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tenggoling, Cindu Ambuyau, Abby Mary, Angela, Angelina Mieng, Halini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Pengurindu, Star Moss, TV Still Love, Ngau, Kabar-kabar Kukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngerat ke semuanya terperindang ke kia. Terima kasih ya. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Celap. Malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi ni. Kena merindang siap serumah. Barumah Maxwell, Sungai Libai Nia. Ngerat ke sini ngameh malam tu. Ngagai bala Barumah Richard P. Di Sungai Bakar Sibuti. Dan ngerat ke semuanya terperindang. Selamat malam jimat pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik. Malam tu MA Manah Gari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindang dirimu. Gau semua peninga kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas. Malam tu MA kena minta lagu Loudness Empire kena merindang. Kaban Rockers ya. Sidak Wellington Agup, Humphrey William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Patrice Frederick, Muhammad Arman, Hidayat Abdullah, Max Jen Lita, Mesela Freddy, Michael Sultan Patrick, Davis Kedit Belda, Anain Gau, Kaban-kaban Kukai ngarak ke terperindang. Jessica Itan di Bau. Okey, mana Gary di Bau. Malam tu MA minta lagu Lucy M, Badu Kiruah kena merindang. Semua peminat YFM, peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih. Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band. Lagi aku kena merindang dirimpung. Kau peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang. Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA ni nganuan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang. Kabannya Suri Enti Maria B ngom menjadi ya. Nora Piling ke terperindang. Tucum Anang Kurang. Terima kasih. Di Johor peninggal kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Udah berlagu tadi nah. Kena merindang dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu ngarak ke terperindang. Brody Muyang sinya pamegang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peninggal kita. Dennis Lani Mega di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang. Kaban dia Boniface EP Rengga James Lai Leong kau kaban kebukai meh Tuhan merkat kita ya. Terima kasih amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi, lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, singgah baru bang FB, Wang FM Iban, Emily Amy Richard di USM Pula Pinang, MA minta lagu, Igu Anthony, kena merindang endun di surah tu. Stamu Swiss Jela, Ferry Jang Danau, Samuel Mudin, Emilia Sam, Peter Tingkau Kujam, Sojo Somarino, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sindu Nedi, Michael Almi, Ngagai, Abang Ngomak, Ia Balam Nyadi, Ia Aki Ngau Nenek Tersayang, Kekia, Mary Ubon Martin, garap ke Gerai Magal Lengau ke kita semua, garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okay, Juni Band, di Miri Managari MA, minta lagu Tamadin, Kepindang, Dirimpung, ke semua penyakitai kemarin. Malam tu, Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi neh. Kena berindang kaban-kaban FB, ngau kaban WhatsApp. Mana gari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka. Minta lagu, kaban tu di Limbang ya. Minta lagu, kena berindang di Rimpu meh. Ngau orang di Kesayau. Kepisi mending ke program kita ke malam tu. Ngagai bala ibu ayah, bala Wasdin, Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily, jaga pesan. Ngarut ke semua kita nyat terperindang. Berjimat pulang lagi MA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abah Uwan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton, Wonderful Tonight. Akan berindah dirimpu MA Kondong Gawak malam tu. Okey, Gagai Nuan, selamat bertugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun, selamat bertugas MA minta lagu Harry Perancis. Saya berindah kawan-kawan FB Lego Nenai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih. Merindah kita enggak lagu dalam romantika YKT Gwen, Sanggup Aku. Kedua lagi kita lagu Fabian, Demi Cinta Ini.

Demi Cinta ini dalam program kita Romantika Wai. Okey, dah berasa ya 13 minit lagi sebelum melengkap ke pemerintah malam mengkapiah malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bila kita ke baru dekat belalak malam tu Wai, belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Kaban aku mansang jimbang yang madah MA tertinduk agak nak cermin mata ngicakkan mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di Selam Pemuda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di Selam Pemuda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ Meta ke TUD Conti 3 jam berengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, kira-kira semua lagu kudah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih kita akan bersedah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbat Tawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudi Endar di Pintak Peninga kita tadi yang lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami nintiang hari, nintiang jam, tentunya YFM. Untuk bila kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya, selamat bertugas. Terus nampuang pengerindu kita ninga kami, Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi tentu ke pukul 6 pagi ya. Bagaimana selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: dalam agi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Tak jatuh belum mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Boleh munuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

penerang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Ini
0: dia kita, Ninteng Arilua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nuntia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
5: Hai, Larry. Muji.

0: Yasmina dua tali nang sigi kay kena entertainment po.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet ke kene?
2: Akai.
1: Tak ke bajet lah tang mana dia tak ke.
2: Hashtag #numpia aktif.
3: But YFM.

YFM. Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
2: Tau beri garik kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang buka itik bukuna.
1: Limpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lui.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM
1: 24 jam sehari.

dalam Siti Upis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kes culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik bangkau dalam penghidup kita. Baya kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik bangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisa juga kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa juga peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang mendapat peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Luya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meyak ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke mana ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke mana ya dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Cakupan sang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baja kura putih he bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari benua Afrika ti mandang ke kitai, pemesai reti kitai ti segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap ngawa oleh jampat tembu, ti kita ngerja ya kediri. Nga amat sekedap ngawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kitai lu bahagi. Ia tau megang, merihati ti tebegah ngai kitai, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandia hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu break semua penerang di udah.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad. Dengar ke?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: madang ke balo. Tadi aku nak lutut. Mayum tak nak temu aku. Kita mesti tu. Untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya 3 universiti belajar. Eh.
1: Ya.
0: Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nasi. Nanti aku masih apa nanam lado. Balo kita nanam lado. Tadi aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Ya kita tu. Tak tahu dah. Mulai. Mulai. Anak medak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makannya.
2: Eh, kini ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
3: Nama kakak ada unyau?
2: Capi ngeleput. Dek, nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
3: Enggak. Tanya lalu lah teh Rito.
2: Tanya dinyadak ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek, membunuh tanpa niat.
3: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah mendauran tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh biako kau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
2: Enti salah rikakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
3: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gak ada tau? Hah?
2: Nih tau kau deh.
3: Adanya nih.
2: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manual portable.
3: Hah? Kerungan manual portable?
2: Ya jap.
4: Kerungan manual portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuak portable.
3: Kerungan manuak portable. Kenapa utai kegadunya? Murid kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
2: Ketawa kaku dijab.
3: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau, dengar dia memana jago ketua nyau. Tau jago peran saya apa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Dan enang ngopun yau kita sekali. Sekapa kita digagak bakal itu. Ngipak ke gamal limpu kurungan manual.
2: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
3: Yang kata ni, repeat. Udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nama nyau. Nama jelu table apa bel tengah gan itu. Bisa beli orang ila. Okey bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Tepat pada tinggi bak menua tu. Tempoh milih ni bagi puninya nyala. Apa tiba lah.
5: 6 months later, 3:28 a.m.
3: Wei, tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
2: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guna kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guna 48,000 IG kerungan manual portable.
3: 48,000 IG? Wow, amazing.
2: Nya baru si dari Filipin. Pernah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manual aku tu jap.
3: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Nanti nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawak. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai. kak ne. Ah, nggak saya pampai bakati.
2: Bakal ketemu nemu gede ne jap. Baru aja nanti kuto madah kunta kembali di proyek kuto jap.
3: Apa ya? Nama proyek yang keterubah kadi sab kuat ne kuto nyaw.
2: Nah, toh, Amerika tali tiap toh. Proyek keterubah beri aku wakai di jap. Gianya ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah di rimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya nang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

Apa Sheila Jer? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalai.

Mau yang makai utai manis, tau bujuang ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina, bujuang ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayang gula dalam pemakai. Jaga pemayang gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hati.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tindua naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur yang kebepanas, yang kebumai, yang kedempa hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita yang ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku, hari serega pemisik nuan, ngobintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, engau ti nak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti deka ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Ya alai, uji nuan ngeletak kaku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelalas seruan Ptara muka mata Kitai. Kitai tertemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruh. Lebuh Kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai Kitai, uliah seruan Ptara tu. Kitai pun ngeledah pasal tujuh Ptara ngagai mensia mayuah. Dalam setiap utai, Kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeulih nengah seruan Ptara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai Kitai. Ti Kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh Kitai berjalai nakat pemaruah dalam manasan, Kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantu pengasih Ptara, serta ngemansang ketikas pengudus Kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala, enti Kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar arisiku seruan Ptara, Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak ti nak senutuk tau kekakang ngereja nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bak pemetuang ia ti penuh kuasa. Agik megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil ke lukis ti pemadu ngalit ke hati seta jelaik, tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Muari nurun ke hujan, pun bungai ros engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput engau padang bungai, kebun engau kayu, tumbuhnya digaduang serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun tang ia nak ngeledak ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua, endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengalameh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta awak ke Kitai semampai semak engau Ptara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bakani aku ulih engau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya tanda penyugau dekat nguji pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya. Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebakar.
Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mensia, lalu dilikup dalam kandang dunia mensia. Pakeni runding mensia ulih niki ngagai punjung penyuci kudus. Lalu bakeni empelawak pengelebu ngapa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngenak pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita, bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Kampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu sebab bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyuh dan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas ga udah badu lantang ga ikan.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, Sekulai Sejalai.

Okey, tucu memandang korang hari Alon Lopeng ya. Anggupun kawap ngerak pagi kita hari 5 ke sehari itu 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi itu ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak mereka dia tahu ulih didengar kita baru ya apa ISRO channel 871 agak mereka ngena frekuensi FM bakal selama peningat ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke Nurun Negawa atau ke Bisik mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 7:45 minit pagi tindandai penanggul kita dekat ninggal ke report dari penguat program Bana Jimbat berkawal ngau Baram Rikata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama mereka bergulai 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook YFM. Yang kat tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu meka kiro-kiro di dapur. Tau ke udah barang tu jalai ke pagi tu. Hari Dave Big Indo Bangsa Raya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

Okay, ni bagi pilih hati hari Esna Nala. Nada yang salah, kita ke dekat milih ya. Lapan kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lupa yang megah kita itu nang semampai bisik peluang milih. Jadi kena meh awaknya Nora milih ke mana. Lapan lagi ngai ke pulai ke penusah ngai kita impu ya. Okay, kita ke engka benuang milih rengat milih jaham ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merenang kita ke pagi tu peningal awak pengerak pagi hari lima ke pagi tu jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okay, hanya tu berita ke bekawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansal Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penuduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu. Tajapan tetapi ngau banyak macam pemar global pakar tambang niki ngau muka pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okay, lalu berapa anggunya OM Material Sdn Bhd ngau muka upis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Braban pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu maka nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemadu mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu menerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prize-nya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okeynya berita ke bekawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke bakawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Pemansara Dagang Sarawak Dato' Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke hati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tahun ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur nongatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat mai 75 itik middle mass Datuk Kiril madah ke pengarap hatinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat merik komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okeynya mereka berita ke BCIM lalu berita bukai tu atau bekawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Bram kalai siku agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya ngujung ke penyampau semua sidak ke berbanding nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba ngap penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemarin. Jadi tubuhnya muka sudah dibaik dengan klinik pengerai Long San. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okeynya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatuang Bram ya. Okay, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis bak palan dor

Ketua MPS Bombang Penyah Penusah BBP Lutong, Pemesai Bomba Kanan 2 Henry juga madah ke sidak ya sudah berjalan ke pengawal matau berendurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemarin dikenal nentu ke endurnya likun. 7 ikut raban tim Bravo BBP Lutong maka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya maka berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tau. Nah maka selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, berenang kita ke pagi tu pening ya. Berdawak ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjuang kita ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422 atau hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tau.

LGBTY Aku Roda Jaro, publicity scam.

peluang gawak. Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sida. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang namia senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditanggup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

pasto bala nendia mayanya. Disediakan agak bala nendia teratai ngulu popento. Kenap ikut nendia anak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nendia serta kenalik tepetu.

0: Pakai Karnival Galia Serana 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bak Dewan Seru Pertina Serana.
1: Info Aktiviti Y.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peningat kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak ike ya, atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke sili lagi kau ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak Skyway Lijan Julau macan kenawin merakai Indonesia pasai Sibu Mururun Julau Ulu Kenawit Lijan Bilat Ijit kapan belayan di Miri Matu Wana Inggul di Sung nuju Jackson Imbai Jawi Anak Matu Bakery Anak Matu Irian Anak Matu di Kuching Naji Tauka Inai Acing di Miri Guni Anak Sawan di Suai Catherine Anak Manggang Ngau Meka Kristina Anak Manggang di Miri Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi madah ke Anthony Anak Ungkang Anthony Anak Ungkang tau ke Apai Jack udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan ke Siti tau ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke Siliak ke berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustin Belikau berlumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Sungai Kalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penasu, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau ngau buka kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat Anak Lanau Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lamah anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya Draman anak kecil atau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang Draman anak kecil tu dekat di Sengai Pala Mayu rumah menyadik empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu maya ngubur empai di padah ke. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mentu mudiang tuba Sungai Indai sega kedumpai kepayang dawan pelai ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu betelipun ngagai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-242. Yang tadi pesan madah ke Draman anak kecil ya, Draman anak kecil tau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. Lalu mayang ngubur empai di tetap ke AKM. Okey, lalu Nguyen ngagai pesan ke Siti Tu Ari Medelian anak lungo madah kengeta sulit niang indah ya. Ianya niang samba anak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila. Lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilah. Jadi pengawak tu dia tu raba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau ya. Pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit, rumah benet, rumah hacum selata, rumah langgi balut, rumah hasun balut, rumah Francis, rumah mendila lubu ringgit, rumah sali nangal bayung, rumah hinggul madur, rumah mawa, rumah Louis lasik mit, rumah panjing nangga pedanum, rumah mawar sekunang, rumah rawi yang kelanggas, rumah Samsudin nangga semayam, rumah timba sejukam, rumah birai salim sibu ngau muka kaban belayan kebukai ke nda boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulit niang samba yang nak buan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya ba rumah muris sucung balut julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana Rajab ya madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ka pai Francis ke dekat diatur ianya malam pergila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke siri lagi okay, kita tahu berlipun ngakai Francis Alien Wen abah lumur 016-557-1884 atau kenuju Joseph Naramba 014-878-2380. Ya tadi pesan madah ngeta sulit dia ngaramba anak sigau tau ka pai Francis ke dekat diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sedampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Lulia anak Jonathan Jua madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inyak niang Jonathan Jua anak kayau ya, ke dekat diatur malam pergila Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inyak ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap batang kakus, baliah kapit, dikenawit, mukah, julau, bakun, miri, dibintulu, ngau muka kaban belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia, balumur 017-995-7716 tahu kenuju Junita 017-856-5899 tahu kenuju Indailia 010-921-4540. Nya tadi pesan madah ngeta sulit niang Jonathan Jua nak kayau ke dekat diatur malam pergila apa rumah sedampu ianya apa rumah cala Sungai Ranan ke Nawi ya. Okey, hanya ke pesan hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Perindang terdolong ngau Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngemuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit, lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawal tu dia tu apa rumah sidampu, ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air cih, bidai, tuah, bawan, mapai, pui, skuau, uya, paku, bunau, bekiki, sebindang, dilambir, rumah ladi ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana balumur 010-978-5798 tau kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi ya madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pau entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batang Berayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan Roban, ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke menggan anak empat ya, menggan anak empat udah nadai. Lalu ni ya, menggan anak empat tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam udah nadai muka lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh ya malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertelepon ngagai cambai anak igu balumur 019-439-5884 tau kenuju Patrick Kemat anak cambai 014-289-4895. Ya tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jen Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuning, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kaca ana hitam ya kaca ana hitam udah nadai lalu dekat di sungai Palamayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu hanya berumah gandum sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dukubur ke hari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang ake ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukun ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau jadi penerang ke silia lagi kita tahu ba telepon ngakai Maria Najibun ba lumur 0178016195 atau kunuju tamu handalaman ya 0178595516 atau kunuju amui anak laman usung 14587-8974. Jadi pesannya, nuju kaban belayan, bak matang jelah luang tubau, luang tisam, ulu layar, rumah kadir melabu, bak temawai tinting ulu layar, bak sepak betung, mentabai julau, jematan suai, rumah jelian, siat ni ya, rumah Brian, sungai teh, rumah Brandi, Menara Brunei, ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan ya tau ka pai kulukut kedek diatur pagi pergila ba rumah sedempu hanya ba rumah jerandi yang sungai babayan jelaluang tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Andrew Bryan madah ke Semiang 100 hari kenian bini ya. Ianya Niang SD Ichi Anna Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Stevie tumbuh dua baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Dimiri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Dinyelam, Ngeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Untulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan ke Bokai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Sabdikan Andrew Prayet Agung pal umur 0176750551 tahu ke lumur 0196442544 ya. Nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi Anak Lawrence tahu ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV temu dua baru Jalai Hope On. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulain gawaku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubatuk, Batang Berita. Upis bertanam bertupik Sarawak, komited ngumudan ke pengawak Bumai Mendua Tu. Pengerami nerbaik ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik napik sukma Sarawak buat tika stik mantup kati target boleh 75 middle mass. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara mengubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kai semina boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta meri penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di pejalai ke gau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di pejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminat berpanggai ngagai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bumpu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam gau randau pemansang nanam padi payak begulai gau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu, tajapan bertapik ngumayu macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Yang maksud ke Jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tau kais minat matak penatai temuai dari menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tau hari tidak pasuk lebih 160 ekor orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Ia ngarap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami tau dekat dipasuk lebih 150 ekor orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunyak Om Material Sendirian Berhad ngau upis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu kenyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ekor orang dari 22 kontijen bisik gau ngambil bagi buat pengawak berjalai beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya Siti dari batang program bak BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program tu diatur kena negap kagi semangat penyerakup pupu rabang bangsa kena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ikut atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena nguliah ke target kontijen terdekat mai pulai 75 Medomas. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketikas bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang hari sebulan pekit Lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Demission ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bansa lumak ngumain ketika dipekit ke ngawul 468 acara. Ia berjakut menyinyak di Kuching. Rintai ke penudi, atlet berdau diputus ke laban kontijen lagi berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tau nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua antara dibanding kenggau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat Mike 75 itik middle mass, Datuk Gerald madah ke pengarah partinya berlalu ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benda pengarap kuliah manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk dan naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari terangat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet ngena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikenang angkat ke nama Sarawak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi ke ditabur keterus Sari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikena nambah ke penyampau raban induk ngau masuk agenda pemansang menua terjampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang induk patut seruran nyikap diri nape ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak tiba pelasar keempat batang perkara, muka mayuhagi peluang ngagai orang induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebihagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyinyak buat program jelajah Jom Sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak raban pengajar di Sarawak ke seminak buat bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen beredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besar Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah keliguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu nyengkau UPIS Pelajar Pilih Menua Kuching, UPIS Kimia Malaysia, UPIS Pemadah Malaysia, Sekolah SK Siokanan ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kais minat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau penyah penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, padah kesidak ia udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bandurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung ngau berjalai ke operasinya. Pengawak meresa ngau nguji ke silik agik dia tu benung di perjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun ngau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata unyu megak dipasuk sekedar agensi nyengkaum Petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor Kuala Dipadu, XD Power serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawul ngau penusahnya dekat di pejalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena ris satu nyen tadi udah ditemu parai ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa bisik tiga iko. Ditiah keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Sprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansau dah dibaik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebadau tu dua ikut mansa ditemu parai kena hari dua tu tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di pejalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak Bumai Menua Tau. Mengerami nerbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri Napik Sukma Sarawak baktika setengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di salin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penudua strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan yang disiti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah dagi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku Saritu ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jaku ke terubah, tambah kait mimir agi catnya, ngai nyadi dikena ngecat laban agi pekal. Contoh genteran leka jaku kedua, darah manuak terbunuh tadi udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk Saritu ianya pekal.
3: Seleka jakuk Saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.

0: 7:47 minit pagi munyika disebut bapun program tadi neh Mel tua deka ngiga bana jimbat berserimai ngga program Baram Rigata.
1: Iya, nah segamat. Selamat pagi nah.
0: Okey, tua terus ngga bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi nah.
2: Halo, selamat pagi Sam. Selamat pagi Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu nah.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu. Hari kan mana di pasar baru dek pagi tu.
0: Yang kuang pengawal kita meh Nena. Okey, pelapa aku terus sangkin wan di merudik ke hana.
2: Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Jadi, hari itu hari kedua barang Rigata di Astor di pasar merudik itu. Jadi, aku ngelantak tega di Astor kemarin. Jadi, kemarin kami bisa ngasor uji bakat di Tamparan Rigata pagi lalu lemai mujur ngatur semifinal Bintang Maram Rigata bak dataran Marudi di ke-15 iko balapan mekiat bersatu dan malam kalai tujuh iko dipilih nyingkan agar ngat final ke lemai tu eh. Jadi final dekat diatur lemai tu pukul 7 lemai bak dataran Marudi eh. Jadi kelimpah ke masa tidak berpikir kami bisa ngangau ke naik dinamik merila malam sekali lagi tiap mereka bisa prelude Ratu Baram Rigata. Jadi pukul 10 pagi sekali lagi bisa pengawal playoff powerboard atau ke pikir powerboard di dataran Marudi lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pikir perahu beriak ya. Bisa 9 Raban Bansa atau ke kaum di barang itu ngau ngamik pagi abah pekit perahu perias ya. Lalu abah hari kedua hari itu hanya kemarin abah pekit powerboard hanya seminat saringan. Lalu hari itu final abah hari kedua berengkah hari pukul 8 pagi itu lagi. Lalu di sana tembok pukul 2 lemai itu lagi. Jadi mayu macam pekit ke di pelaban kayaknya bakal 18 kuasa kuda 30, kuasa 2 kuda 2 piston, 15 kuasa kuda tanah, ngau mega 30 kuasa kuda 3 piston tanah, 15 kuasa kuda longboard, ngau mega 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lumak perahu berengah diatur pergilah peningah ya. Ya 25 hingga 26 hari bulan lumak perahu. Nanti pergilah di sebelah kita pekit dekat diatur. Jadi dipungkalkan ngau lumak perahu kayu pakai 30 atau buka pukul 8 pagi. Adanya lumak perahu kayu pakai 10 induk 8:30 pagi. Lumak perahu kayu pakai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9:30 pagi. Lalu udahnya ngetuk nak lama kalai yang merumah krimia dekat berjadi pengerami barang Rigata 2026. Lalu temboknya ya lalu dekat memasak kepekin lumak perahu kayu berebut ke mangkuk yang amat berhormat krimia Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan dan ditampu baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup. Ngau lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup mega bisa dua isi kategorinya. Ngau kepenuhi ngau lumak perahu kayu nadai atau ke nadai sata ujung ke lumak bahari ke perubah pegila ya. Lalu sekali lagi yang nasa bala peningah. Jadi sebenarnya yang berbahagian Premier Sarawak menjadi pengerami barang Rigata pegila. Kalau komiti pengatur bisa menangau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah

0: Jelas tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudeknya Marina Jara ngamaka Richard Lee ya. Jadi ngarep kabala telinga di miri gitu ngau di pelele menua ke semak ngamarudi gitu oleh menatai ke diri pagi pergilah berami ngamata ke pengawas berjadi pengerami paramba di Gaza. Jadi sekali lagi nasau bala telinga maka datai mayuh malam tu abah oke, okay, penuh di sana kainya bintang para brigata apa dasaran Marudi ya. Jadi malam mayuh rada tay, lalu malam tu ngarap ke mayuh lagi datai laban pergila hari nadai gawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama lagi aku nguji main nadai balap peningkat ya. Okay. Lalu kita lagi the same program hari Miri FM di sabur dari studio mini di dataran Marudi dalam mengingat ke dekat bersemua ngebalap keluar program boleh ngantai ke diri ngegai studio mini bah dataran Marudi ya. Lalu program ke disabur karenya dalam jangkau Melayu, jangkau Iban ngau jangkau Kayal ya. Jadi artinya aku tak boleh dikunci ngebalap peningat ngarap ke balap boleh ngantai ke diri ngebalap mayu semuanya program tu diatur
1: ya.
0: Boleh baru ngegai sedua di studio.
1: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi Pana Jimat program Baram Regatta ke diatur di Marudi ya.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Prias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bab dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami.

0: 15 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Bahram regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu ngau Matius Mamba. Mawat lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.